Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, hanya musik, informasi.
2: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
3: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
4: Tak sering pengusaha baru di Snaker Parepare hadirkan 4 inovasi guide kementerian hingga sertifikasi halal.
5: Program ini yaitu kalau di Jompi ini kan pelatihannya bersifat growth mindset, maksudnya bagaimana menumbuhkan semangat kewirausahaan, dia sifatnya soft skill. Untuk dari balai-balai kementerian itu dukungannya dalam memberikan suplementasi pelatihan dalam bentuk kompetensi teknis. Jadi mereka nanti alumni-alumni ini kami kemarin sudah petakan selama 3 hari itu siapa yang mau dilatih ini mau dilatih ini, dan kemudian dalam waktu dekat kita paket-paketkan pelatihan itu.
4: Akodai PBPSI Parepare 2026-2030, Ahmad Aryadi siapkan pembinaan SDM dan bangkitkan kejayaan Koli.
6: Ini amalan yang sangat besar. Kenapa? Karena setahu saya, PBSI Kota Parepare memang agak redup. Tadi sudah sampaikan sama Ketua Koli, paling terbawah. Seingat saya, di zaman saya izin rata-rata, Koli Parepare itu main tangkap selalu diundang keluar. Ingat saya, kepala pemukuman semua diundang. Tidak jarang membawa nama Parepare kelas ini semua, kelas panggilan semua. Tapi lama-lama ini sudah hilang. Dan saya
4: terkait kode etik, Hakim Harfian Setiantoro tegaskan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran.
7: Kami itu terikat namanya kode etik hakim itu sendiri. Lah, itulah integritas itu jelas, Pak. Kebijaksanaan itu jelas di situ. Kemandirian itu harus ada. Lah, di sini yang harus diuji. Kalau tidak berkenan mengenai kode etik lah, laporkan saja ke kami. Ada sumber kanalnya yang terkait. Misalkan ke badan pengawasan, ada langsung nanti ke pihak yang bersangkutan, misalkan ke pimpinannya, misalkan di pengadilannya. Kalau dia masih menjabat di situ.
3: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
4: Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare terus bergerak cepat dalam menekan angka pengangguran dan mewujudkan visi mencetak 1.000 pengusaha baru melalui program Parepare Keren. Tahun ini, Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare meluncurkan 4 inovasi strategis guna memperluas jangkauan dan daya saing UMKM lokal. Keberhasilan program Parepare Keren mulai membuahkan hasil manis. Dari target 2.050 alumni pelatihan tahun lalu, sekitar 75% diantaranya kini telah sukses mengoperasikan usaha dan meningkatkan perekonomian keluarga. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare Laude Alwar Rahman menjelaskan bahwa pelatihan dasar di Jompi yang berfokus pada pembentukan karakter dan mental

0: usaha kini disempurnakan dengan 4 inovasi kompetensi teknis dan kemitraan.
1: Kalau di Jompi ini kan pelatihannya bersifat growth mindset, maksudnya bagaimana menumbuhkan semangat kewirausahaan. Dia sifatnya soft skill. Untuk dari balai-balai kementerian itu, dukungannya dalam memberikan suplementasi pelatihan dalam bentuk kompetensi teknis. Jadi mereka nanti alumni-alumni ini, kami kemarin sudah petakan selama 3 hari itu, siapa yang mau dilatih ini mau dilatih ini, dan kemudian dalam waktu dekat kita paket-paketkan pelatihan itu, karena memang setiap kelas itu dibutuhkan 16 orang, dan nanti Balai Besar Makassar, Balai Pelatihan Vokasi Pangkep, Balai Pelatihan Vokasi Makassar, nanti yang Banteng yang akan memberikan pelatihan kompetensi teknis itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun ini juga kami kemarin alhamdulillah datang di acara pembukaan Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, ya, yang ada di kantornya di Marosi di Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, Bapak Pak Iris Fandi itu hadir, dan dia juga siap memberikan dukungan untuk memberikan kemarin bahkan sudah memberikan pelatihan di dalam sesi di Jompie itu selama 3 hari. 3 hari juga anggotanya melatih, yaitu bagaimana para UMKM kita ini yang alumni Pare-Pare keren bisa mendapatkan sertifikasi halal produknya secara gratis. Alhamdulillah, kemarin juga sudah melatih, dan mereka diberikan cara bagaimana caranya mengajukan untuk ketika sudah punya produk untuk dapatkan sertifikasi halal.
0: Melalui sinergi dengan Balai Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan BPJPH Sulawesi Selatan, Pasar Digital, Sekolah Sipla, hingga program bantuan tenaga kerja mandiri di aplikasi Sip Kerja, Disnaker Pare-Pare optimis para pelaku usaha baru tidak hanya mendapatkan keterampilan teknis dan sertifikasi produk, namun juga akses modal dan pasar yang lebih luas. Insan Mesra Pengurus Kota Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBPSI Pare-Pare resmi memiliki kepengurusan baru untuk periode 2026 hingga 2030. Melalui Musorkop Loop di Lagota KP Selasa 21 Juli 2026 kemarin, Ahmad Aryadi terpilih memimpin PBPSI Pare-Pare dan siap mengembalikan kejayaan bola voli di daerah. Terpilihnya Ahmad Aryadi sebagai ketua PBPSI Kota Pare-Pare membawa angin segar bagi olahraga bola voli di Kota Pare-Pare. Ahmad Aryadi menegaskan fokus utamanya adalah membenahi sumber daya manusia serta menghidupkan kembali iklim kompetisi rutin yang sempat meredup. Selain itu, PBPSI juga berencana menyiapkan sarana lapangan di Bina Lipu serta mengoptimalkan sarana yang ada.
2: Ini amalan yang sangat besar. Kenapa? Karena setahu saya, PBPSI Kota Pare-Pare memang agak redup. Tadi sudah sampaikan sama Ketua Koni, paling terbawa. Seingat saya, di zamannya saya izin, rata-rata pemain Pare-Pare itu main tangkap selalu diundang keluar. Dengan saya, kepala pemukuman semua diundang. Nah, jarang membawa nama Pare-Pare kelas-kelas ini semua, kelas panggilan semua. Tapi lama-lama ini sudah hilang. Dan saya memang juga sempat komunikasi dengan Pak Wali, izin Pak Ketua Koni bicara masalah lapangan. Saya bilang, kenapa lapangan poli di lapangan saat ini itu tidak dimanfaatkan? Nah, beliau menyampaikan bahwa tidak ada kebenaran poli-poli di Pare-Pare. Itu dia sampai besar. Betul-betul kita beri, saya diskusi sama beliau. Nanti saya mengharap sama beliau, kita ada. Dan saya juga sudah sampaikan sama kakak saat juga, insya Allah, kita akan membuat juga lapangan di Bina Lipu. Saya minta di Bina Lipu itu ada lapangan juga bisa dimanfaatkan. Insya Allah nanti kita kepengurusan, kita akan pertama kami itu mungkin melihatkan.
0: Selain pembenahan internal dan fasilitas, PBPSI Pare-Pare juga mulai memasang target jangka panjang untuk mempersiapkan tim handal menghadapi ajang Porprov di Luwu Timur tahun 2030 mendatang. Insan Mesra menjaga martabat peradilan. Hakim dituntut memegang teguh integritas, kemandirian, dan kode etik profesi. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh perilaku oknum hakim diimbau memanfaatkan kanal pengaduan resmi. Hakim Pratama Arfian Setiantoro SHMH menegaskan bahwa hakim terikat oleh kode etik yang membatasi mereka untuk berkomentar terkait penilaian perkara di luar sidang. Hadir dalam dialog ngopi berjamaah di Radio Mesra Jumat malam, Arfian menjelaskan bahwa masyarakat memilih hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran etik melalui badan pengawasan atau pimpinan pengadilan setempat.
3: Itu terikat namanya kode etik hakim itu sendiri. Lah, itulah integritas itu jelas, Pak. kebijaksanaan itu jelas di situ, kemandirian itu harus ada. Nah, di sini yang harus diuji. Kalau tidak berkenan mengenai kode etik lah, laporkan saja ke kami. Ada sumber kanalnya yang terkait, misalkan ke badan pengawasan, ada langsung nanti ke pihak yang bersangkutan, misalkan ke pimpinannya, misalkan di pengadilannya. Kalau dia masih menjabat di situ, sangat bisa. Kalau dia di sidang etiknya dia melanggar, mohon maaf Pak, misalkan seperti ini, dari hakim tersebut dia nggak ada masalah di kantornya, tapi dia dalam pelaksanaannya, mohon maaf nih, misalkan dia punya istrinya 2-3, nah itu jadi sudah terbukti kan di situ kan, dia melanggar kode etiknya di situ dari hakim dan sudah diuji, ada sidang etiknya. Nah itu, kalau saya menilai itu kelakuannya lah, itu tidak sesuai dari moralnya dari hakim itu sendiri.
0: Arpia menambahkan penegakan sanksi hingga pemecatan dalam sidang etik merupakan bukti komitmen lembaga peradilan dalam menjaga kehormatan profesi dan kepercayaan publik.
4: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Telinga berteriak di tengah gelombang modulasi takkan lekang di ujung frekuensi, tetaplah bergema kuasai udara meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
2: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
3: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, Obras. Obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.
4: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah pojanggo.
5: Ya, alhamdulillah
4: dosya. Tu syukur maraja pa ma di himana mo kitu ka pelekele. Ya,
5: insyaallah.
4: Sehat lahir batin pojanggo.
5: Insyaallah.
4: Pama dari tutung ke Twitter sehat seliwan ya. Tapi malah si laleng.
5: Ini kata makur.
4: Ini kata makur di.
5: Iya. Sehat aku ita. Meli oto beli bola na.
4: Alena macen ne.
5: Alena macen ne.
4: Tanya bang. Macen ne kuni teh bang oto na teh macen ne.
5: Meli kulkas beli bola na. Alena meceke.
4: Alena meke. Wih nang kemana. Agak na sepacar me kumakur panjang gelas agak senero.
5: Lasati.
4: Lasati di. Tapi yakin dosa dia tu gak apa pendengar teh di makur.
5: Kapang?
4: Kapang. Pak Kungka, Pak Janggu, Pak Kwaro. Bila-bila ki?
5: Iya. Beli bola anak meliki pas alina mak denrang.
4: Alina mak denrang. Sekarang gaji Pak Denrangnya. Dia menaruh na syukur Pak Janggu daku. Misalkan beli bola atau melioto. Itu syukur beli bola atau melioto. Kan awak diindra-indra pelik roh.
5: Iya. Aku itu nama sikit beli bola.
4: Aku itu nama sikit beli bola. Iya, aku mau sikit, iya.
5: Iya, aku mau lihat beli bola ya. Napa dia ke parkiran, di rumah itu, nana taruh ke yolo bola na. Napa yolo bola na lorong.
4: Lorong.
5: Iya, gak.
4: Cocok.
5: Tapi itu mah macen nih.
4: Macen nih, sah, aku aku roh.
5: Apa ada ke yolo bola itu sih?
4: Magi lo bola tak. Melioto.
5: Enggak kok roh, bola sih di pura.
4: Pura melioto.
5: Dia pura melioto. Kamu itu aku tahu na, toriku miru yolo bola na parkir.
4: Eh, terus?
5: Iya, roh agak tamu na, namu cinampe mi dapat sama tuh. Aku tahu na, taruh ban di wasa, aku saliweng. Supaya dia menghalangi ki be biasa ke si macan nek atau kuno kak pole irona kelurahan kita mo tu.
4: Oh iya iya.
5: Tu syukur. Tapi kau pole tu jaru juku.
4: Pasau di mana?
5: Di pasau lo parkir motor aku koro yolona nu. Yolona oto na.
4: Dari tu aja pole jaru juta ini.
5: Ah, dia nama dari mana
4: apa? Apa beda?
5: Parkir aku nak perlu kunci ngalung.
4: Masih sak.
5: Masih satu.
4: Agak beda nama jeruju nasi majeruju pojanggo si Berona tasang sidi.
5: Hah?
4: mejeru itu yang ketu madar bahasa kedemar mejeru itu aja iya.
5: Iya, mejeru juga ketu bepa yang keperian wi. Ya, gitu. Lami wi.
4: Wah, terak di itu kapan?
5: Matarak ju.
4: Pada madisi di sini mana mungkin itu kapan yang sama serah?
5: Ina tu perlu nendok siapa mak balik bola kisah ngalewe.
4: Ya alhamdulillah.
5: Kan uta. Kita usahakan ni parkir kolar ngaparkir loro makoro.
4: Oh iya dah.
5: Isanya lewe pada ini yolo bola tak Indonesia. Nih aku tahu aku kemato tu tak insya Allah. Tiada melok tak parkir.
4: Aki buran lah tamu kereta nasi dapet bola.
5: Ayah, kau mengerti makor.
4: Apa ya, pojanggo, alhamdulillah.
5: Diga apa tu tak?
4: Digaga tapi itu namanya anak biasa engkau boleh, kau boleh pinrang.
5: Iya.
4: Nah parkir lo mundur kuti, apa makan deko pas ya lo bola. Pasti otomatis kendaraan lalu-lalu juga di situ.
5: Iya, bansar itu. Asing Indonesia orang yang mengerti bahwa fasilitas ini bukan hanya untuk kita.
4: Lalu-lalang. Apalagi abolaku pojanggok sudut tuh.
5: Iya.
4: Kendaraan kadang pulih mundri, pulih yolo, pulih asik. Akur kondisi.
5: Padahal ya, itu tinggal kamu tuh kapas saga mi lebak nih rolang yolo bolai.
4: Iya.
5: Anggaplah 2 meter ya. Napa lebak nih rotu si di meter setengah. Setengah meter ya mani.
4: Biasa kaya mah dari mitamu ku tubula atau ku janggo
5: maka. Ayo meluki mah ketamu ku bola ku.
4: Deh maksudku lalu tamu ku rilala lorongnya maka lalu kaya kija iya.
5: Mega mau lalang ku anna.
4: Iya terpaksa.
5: Meluki belok kiri meluki belok kanan. Dalam mana mau.
4: Cuma iya.
5: Ya itu sulungnya kari ulo sulungnya mah ku kepura ni lebatong ya sih nah jadi. Aku leko boleh ke bola nih lah. Aku leko kanak ki asikulang ya bakar lampu ko. Leko kiri ki anima ke sawah timur.
4: Mega moloro ya betul-betul keroh. Iya. Kamu dari anak aku makan weh lewat mana ki. Engkau buat di sarena so keroh po janggo tuh. Lalu ki terpaksa macamnya ki loro yo lah. Ya lo bola nih lah.
5: Ya iro tau lah tembus loko masjid loro masjid anida.
4: Anu kapa iro sana po janggo di jalan tikus.
5: Ya jalan tikus.
4: Silan atau kokotai jalan tikus.
5: Iya.
4: Iya, insya Allah bergabung ya kok acara.
5: Termasuk itu Indonesia. Iroi di ko mengacara ki pada tu tenda ki ajak mota tutu si dilaleng.
4: Iya.
5: Talengi.
4: Lalu pamutero. Si,
5: pamutero
4: Pasal tidaknya pamutero talila lah kesi.
5: Iya, apalagi ko makan jalur satu-satu nama nu tak tu. Napa yang kedua Indonesia? Itu telingi tanda-tanda okoro wadingi lekok towe.
4: Ya betul.
5: Nah.
4: Aja nak tamu pi okoro.
5: Tamu pi napa ni tu tanda-tanda micaya pole tende we ni tanda magili ki si bae na sumpai ki towe.
4: Mako tu sarena song ke tu papa buti ku sadapi bola ta ko janggo tu.
5: Iya.
4: Ngetekan.
5: Tapi kan manuk matan ramo kuryo pade tu ni jalan kebun sayur re. Tun re melipat celai.
4: Betul.
5: Lalangi tamu tu. Ka biasa tu tanda-tanda ko tu penurunangi na taro towe.
4: Iya.
5: Toh? Iya masukku ya, okor sih depan apa bulu pacala yang taro.
4: Taro, barat ketahuangi. Mabela mopi kita ni.
5: Jadi ni sa, ya okor penurunangi na napa na taro, letu ni lalang napa magili ki.
4: Rasa banyak kejadian yang sama Pak Janggo dirasakan para pengguna jalan dengan kondisi biasa tu. Anu-anu kan aku mat, karena masih warga dukun aso pada mu itu. Malah lebih bagus kalau masih wageduko deh mau rifai mana ki ya oke misal berserah
5: kan nyamuk ke bahasana ini mau bahasana aku koro tau bisa mau lalat tikus ya koro loro bicu tembus ya iro kasih tuh baru ya bae leko nih natama
4: ya silakan misal berserah bergabung apa yang didengar dilihat dan dirasakan
5: kiri
4: bangun ik apa itu Pak Kadis.
5: Silakan Pak Kadis.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis. Padi di wangun aku makak buah kacar pilu bolata. Aku wanting nola motor cici de.
6: Ide na nule nola Pak. Ega mola lah mola Pak Janggo.
5: Iya.
6: Lalu lo kula batu. Engkau tu lorong yulo kampokku. Popole awak pun angka tenda yulo bolaku.
4: Iya.
6: Belok kiri no, belok kulo labatu boleh.
5: Jadi tanda memang itu tanda koro, tanda koro sudah pek na sampai bolana Ibu Sri.
6: Ya,
5: Ibu Dewang.
6: Tapi biasa toje itu tanda-tanda.
4: Malulu moy?
6: mana lumpur?
5: Ya, salah nama itu, oleh nama itu mana tu?
6: Jadi biasa makar kak. Dia kan ini semakar angkat tenda, itu begitulah. Iya. Jadi biasa tapasan di tenda yang kamu pemalu lulu lulu. Dia kerja. Utaruh niko bola na wawali korupas sudu melo no pole lanu makan.
5: Iya.
6: Ina lulu mu, pi. Kerja begitulah masyarakat.
4: Iya.
6: Jadi error Iro na patah mai budaya ni apa satu sih ulolong oleh Pak Jaman aku gudan na dulu.
5: Iya, agi informasinya ro bangun ni.
6: Dia siga makuras siga war SPAP. Jadi pasai sih dulu lepas tujuh.
4: Ya, oh begitu dia.
6: Jadi iye malay saliwang, mungkin macam cerita aku ya, makanya nak sepat Junedi daripada baru eh.
5: Wah, makanya mah tuh aja ibu.
4: Membanding-bandingkan ya sana kemaku tibangun ya.
6: Iya. Tanah aja tau. Iya. Ini merokang ulu-ulu ya pak balu-balu makoro. Telepon ya kau nang aja.
5: Iya. Padahal makanya itu bangun ya. Padahal itu bangun informasi yang saya dapatkan dari Ibu Pinca Pak Waka. Itu sampai 17 tahun itu aman beras ya. Termasuk SPHP. Ya, tapi nanti kita konfirmasi balik.
6: Kan kita ceritanya ini beras kita sudah melebihi daripada 5 juta ton lebih ya.
5: Iya, secara nasional.
6: Tapi makasih kere aku gudang kurang orang jadi pasai si jual utama kan.
5: Iya.
6: Tapi yang mudah-mudahan Pak Janggo ketemu nanti Bu Pincap.
5: Iya.
6: Apa keterangan yang kita bisa dapat ya.
5: Iya, iya, iya, iya. Ya.
6: Kurang ni kamu aja PBB nak kantor apa aja go?
5: Mana tu pada? Tanya awak aja.
6: Ini tu awak aja.
5: Ini awak aja ni
4: PBB ni kantor?
5: Iya.
6: Iya.
5: Masih ke apa awak aja ya pak kompleks
6: masih? Oh si satu pakai masih ke?
5: Iya kompleks masih ke je?
6: Iya. Abang kasih program na dirjen pajak Pak Janggo.
5: Iya. Agar?
6: Iya undang undi wang kali ngau kuti piwa. Ipacet si babin saya si babin kanti mas selo masih nggak?
5: Oh iya iya iya.
6: Peko pada Pak Amir Pak Janggo.
5: Ah?
6: Peko pada Pak Amir polisi si batantar ya ipas ipacet si lo masih nggak pajak?
5: Ya, agak sebab bisa.
4: Anu kapero Pak Janggo?
5: Rajin-rajin itu mahkamah aja.
4: Puasa mah kade Pak Bito-Bito ya Pak ya, Madani di masyarakat. Matau-tau ya. Ki aku niru.
6: Oke. Cocok-cocok pendapat Pak Janggo, cocok-cocok Indonesia.
5: Iya,
4: Pak Bito-Bito ki ya.
6: Itu sih masyarakat kurang ika apa pajak si tamanya kira-kira dia pak
5: mengarah dia kapan peluang
6: asis si dirjen ngejeroy suruh si babin seno eh
5: iya
6: jadi anggota DPR pusat itu termasuk yang juara catur kemarin itu ngomong untuk tadi atau
5: iya
6: aja nana asam muselengi masyarakat
4: iya nih muselengi cukup makut sih membuat si babin sa polisi

0: hukum kampungku, ada memang sebagian yang agak berat ditagih apa tanah kayak kolektor, tapi saya sering istilahnya bertanya sama kolektorku, niga-niga yang istilahnya bagus membayar. Kalau Surya Mandiri itu kan ada pengini apa, ada kosnya bagus membayar. Kami toje itu tau kosi ngai begitu.
1: Iya.
0: Sampai dia bilang, laku pibu laku napa wajah?
2: Wah.
1: Piku caraan?
0: Dia bakar kan. Maka mina laku bola muna kos-kos kot komo jual. Tiap bulan orang membayar di kosmu 500-600. Pajak mudi mulai majak ya. Jadi makaraka oditong bawa ke polisi di tentara.
1: Bawa sana tu.
2: Aku bang sana itu di mata bawa tentara polisi.
0: Jadi kan kadang ada problema yang kita hadapi di RW ku ini ya. Tanda cerita di, tapi mungkin ada di RW lain juga begitu. Yeah. Yang mega itu agak terlambat Indonesia itu yang punya kos-kosan.
2: Iya.
0: Yeah. Tak biasa punya kos-kosan. Topole Pendra, Topole Tega,
1: yeah.
0: Tapi yang tinggal itu kan orang Pare-Pare, orang pendatang. Jadi ini kadang kita mau tagih, susah dihubungi. Padahal ini PBB kan 1 tahun.
1: Ya, jadi bagaimana? Yang membayar PBB itu yang punya kos-kosan atau yang punya yang tinggal di situ?
0: Yang punya kos-kosan.
1: Oh, berarti dia itu aja nih rute singa pelik makos sih.
0: Ya, Yero singa saya lihat. Yang retribusi sampah itu yang oh. Yang tinggal di situ.
1: Ya, tapi kan beda ceritanya. Tapi kan pasti mereka akan melempar nanti ke punya kos-kosan.
0: Yang apanya?
1: Iya, kalau retribusi sampah maka deh makus mak iya.
0: Ah, tidak. Saya pernah juga ketemu kolektor dan penagih sampah. Ternyata memang yang tinggal itu harus bayar karena Tanero punya bola punya sampah, yang tinggal di situ kan punya sampah.
1: Iya.
0: Nah, itu yang dia bayar. Jadi kalau tanasi makaraka kan dalam satu kos-kosan kan biasa tak terlalu terpa kilometer.
1: Iya.
0: Kan kita berbicara kilometer sekarang lagi.
2: Iya.
0: Ekor bicara wajah Nero. Apakah tiap kamar membayar atau digabung uangnya atau bagaimana?
1: Ya, tergantung kapan nih gak pakai kilometer di rumah kamu aja.
0: Kayak dia makanya banyak gue, tasi di sini, kamar kilometernya.
1: Tasi di sini, kamar rumah kamu aja sampai.
0: Tuh, akur di.
1: Iya.
0: Apa, itu gak kejelasan. Jadi kadang juga, Satgas Sanpa, itu belum terlalu dijelaskan oleh Badan Lingkungan Hidup. Ini harus jadi, kos-kosan seperti di Surya Mandiri, seploro kos-kosan.
1: Iya, 10 km.
0: Nah, di sana itu saya tanya yang punya pengelola, kadang hanya bermalam semalam bisa. Asyuan nimi.
1: Oh iya.
0: 120. Nah, di tasel si bajana. Jadi ada yang 1 bulanan, ada yang per hari.
2: Iya.
0: Jadi ini kalau saya usulan saya, mudah-mudahan ini akan dari pusat terdengar. Loku ya Indonesia wajanggo yundang ijolo ero pakos kosangi ko iya ini kan sudah sasarankan sebenarnya
2: yeah.
0: Apakah kepolisian, apakah pemerintah menganjurkan ke lura-lura atau camat mengundang dulu ini yang punya kos-kosan karena banyak faktor bukan saja masalah PBB-nya
1: yeah, kantip mas ya
0: kantip masnya. Tapi saya lihat urani hubungi babinsaku makarbami nanti nanti saya bilang yang penting urani sampaikan yeah. Kalau ada kejadiannya nanti kita sudah tanya kan makarbami Mekah. Jadi masukku saya kalaupun nanti diundang nanti kita istilahnya berbincang bagaimana harus kamu lapor kan kita ini sebagai RW harusnya makarasi matutui ini. Saya sering juga turun, hanya begitu kita turun kadang yang pengelola di situ tidak ada, dia tersiruntu. Kadang kita ke situ ketuk-ketuk pintu tidak dibuka.
1: Iya.
0: Jadi kalau dia nak buka makor, apakah kita mau memaksa membuka?
1: Jangan.
0: Jangan kan?

0: Jadi elo kuyak yang pengelola di situ atau punya kos itulah yang melapor ke kita. Ketika biasa RW maka ini kalau memang di kompleks kompleks enak memang karena dia sewa satu rumah langsung, jadi kita langsung bisa cek ya apa kos-kosan kadang berlete-lete ro. Mungkin ini bulan sudah ganti lagi, bulan depan tanya Selena. Nah, jadi saya harap adanya ini Pak Binsa dan Pak Binkantis Mas diaktifkan menagih pajak. Bisa lebih cepat diantisipasi di Parepare. Paling tidak mengundang dulu, mengundang yang punya kos-kosan supaya dia juga tahu bahwa ada kewajiban, ada memang cara bagaimana menerima tamu. Abang kebiasa kok tuh Pak Janggo, anuna Fatima kan ada kos-kosan di situ.
1: Anu
0: Pak Janggo biasa lo kor kos-kosan kan?
1: Ya Pak Ari, anuna Pak Ari biasa.
0: Iya. Angka RT ku biasa ku tu Pak Golo dan Persipare, biasa Rusli Abu. Pak Haji mentah RT gara-gara cowi. Kan dia mau menegakkan sebenarnya amanat janggu-janggunya bahwa bertamulah dengan sesuai. Tapi pura ya ku pedangi baja makada jangan kita di matamu lewat jam sekian. Mungkin 2-3 hari nalakukan. Tapi hari berikutnya liwa sejana.
1: Mega memang kau suka sepatu bangun iro bola juwe.
0: Iya, itu bola juwe.
1: Oh, pasti Rono Fatima.
0: Rono Fatima. Jadi kadang pura nih pedang. Dek, kalau kita menerima tamu jam sekian, suruh pulang. Angkalinya sendosia tas dua ngas upah tangas so.
2: Iya.
0: Tapi kole sih, makut tuh anak remaja kabar.
2: Iya.
0: Nala ni waktu macerita, nala ni waktu maga. Tete si din tete dua kamu mopi. Dia jero nih ma pikir salah, tapi kan pengaruh ya.
1: Ya biasa security nasi lalu tu wisengnya itu wiseng.
0: Iya tisa kan?
1: Iya.
0: Jadi kadang kita ini mau bagaimana karena namanya dua jenis kadang berbeda di suatu tempat sudah tengah malam. Kita kan tidak tahu ya.
1: Iya.
0: Ada orang ketiga. Orang ketiga itu ada setan yang mempengaruhi. Nah, ini kan bahaya. Jadi kita harap memang bahwa setelah ada dari Dirjen Pajak, saya juga sebenarnya menerima ini bagus, tapi ya ada itu tadi Pak Janggo, makanya no di lowe. Tapi kalau yang lain yang rajin kan kolektor mau saja yang turun.
1: Iya.
0: Supaya dia juga memikirkan bahwa kewajiban membayar pajak itu adalah untuk kepentingan masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Parepare, karena PBB kita ini memang inilah yang menghasilkan nanti bagaimana ada BPJS gratis, bagaimana baju gratis, karena ini akan larinya ke gratis-gratis semua.
1: Iya.
0: Bang One, kita harus memang wajar membayar.
1: Bang One.
0: Iya. Yeah.
1: Karena Bang One sudah baju seragam gratis misalnya, insya Allah hari Jumat kita mengundang Pak Wakil Ketua Komisi 2 untuk hadir di ngopi berjamaah.
0: Oh, di sana?
1: Di sini.
0: Di Raya, ya. Oh, di Raya.
1: Iya.
0: Wani Jumat enggak sih? Jumat malam?
1: Jumat malam.
2: Jumat malam.
0: Oh, malam Sabtu.
1: Iya, malam Sabtu.
0: Oh. Jadi Pak Sape SH yang hadir?
1: Ya, Pak Sape SH.
0: Oh, insya Allah. Mudah-mudahan saya ada kesempatan. Saya juga sebenarnya ingin seperti Pak Hakim yang datang itu ya.
1: Wah, memang jadi narasumber dia, cocok.
0: Wah, tadi ya. Masuk kok. Minggu lalu itu Pak Hakim yang masuk.
1: Oh,
0: itu
1: iya.
0: Itu selalu ada beritanya di Jakarta kan?
1: Iya.
0: Bagus memang itu, supaya kami sebagai RW di bawah bisa juga mendapatkan informasi yang kita bisa ke masyarakat. Seharusnya ada juga seperti Jumat curhat ya.
1: Iya.
0: Harusnya hakim bisa juga turun di lingkungan ini, maksudnya di kelurahan-kelurahan. Itu bisa dia menjelaskan ke kita supaya kita juga paham apa dasar hukum begini. Kalau jaksa biasa Pak Janggo, biasa Nino. Kalau jaksa pernah turun.
1: Jadi berharap ini hakim ini lebih dekat ke RT RW bisa menjelaskan semuanya, Bang Unedi.
0: Iya, begitu. Supaya kita juga jangan begitu ada persoalan, kan kita ya malu namanya hukum, kita tidak tahu menahu, hanya mendengar saja. Jadi kalau ada yang begitu, ya kita sudah tahu, oh begini. Jadi masyarakat kita itu setelah ada persoalan, tidak langsung ke kepolisian, ke apa. Harusnya kan ada RT RW dulu. Jadi kalau ada pembelajaran, mungkin persoalannya singgah di RT RW.
1: Iya.
0: Tidak langsung ke kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Nah, jadi mudah-mudahan kita kembali bahwa beras kita sudah surplus. Karena Indonesia kalau surplus 5 juta ton sekarang, mungkin pare-pare juga bisa mendapatkan hasil. Jadi kita tunggu saja ya, Pak Janggo. Mudah-mudahan yang dimasukkan Ibu Andayani bisa mendapatkan di daerah atas.
1: Iya.
0: Kalau di daerah ujung bulu,
1: jawaban dari Buluk.
0: Iya.
1: Iya. Tapi
0: nanti kalau di ujung bulu kan.
1: Minta maaf sebelumnya Bang Une dan teman-teman pendengar, Pak Wakab sementara di Surabaya, Bu Pincap juga. Jadi mungkin Senin, mungkin Selasa baru ada jawabannya. Jadi kalau misalnya ada titipan pertanyaan, titip Mewami, nanti kalau ketemu saya akan tanyakan kepada beliau terkait Bulog.
0: Oke.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Makasih Bang One. Iya. Ada banyak hal yang dibicarakan tadi Bang One, kok jangan kok.
1: Iya. Termasuk baru lo konfirmasi Pak Waka, Wakil Kepala Bulog, beliau ada di Surabaya sekarang lagi diklat.
2: Iya.
1: Jadi enggak bisa menjawab pertanyaan. Lagi. Tapi yang jelas kita sudah sampaikan apa yang menjadi pertanyaan dari Bang One, Ibu Handayani, mungkin nanti sekalian dijawab.
2: Iya. Iya. Jadi kalau diklat Makoro tidak boleh diganggu karena itu pendidikannya kilat.
1: Iya.
2: Diklat pendidikan kilat.
1: Kilat. Iya. Tapi nanti terkait hakim itu kita nanti teruskan ke pengadilan. Mudah-mudahan bisa direspon juga.
2: Iya. Silakan penelpon yang lain, kita tetap menunggu. Yang di WhatsApp juga boleh.
1: Iya.
2: Di Facebook juga kita sudah live, Pojang Wadi.
1: Iya.
2: Silakan bergabung.
1: Iya.
2: Apalagi masih risi Riki Mata Lipong. Merasa
1: petanda sama kedelis ini gitu Pak Dr. Kamal.
2: Oh iya dia
1: kunjungan nih, kunjungan kerja
2: perjalanan
1: dinas,
2: perjalanan kerja. Perjalanan dinas
1: ini. Iya, Reneso konfirmasi staf DPR kemarin di Makassar Kendro? Hari Rabu masih ada.
2: Oh di Makassar?
1: Iya.
2: Oh iya iya, cewek mau tuh pelek.
1: Iya. Apalagi sebagai ketua komisi memang kan beliau memang selalu aktif.
2: Iya. Aku memang tidak kok ketua Kipo Janggo, tanggung jawab lebih tinggi ketimbang yang dibawa.
1: Tapi enggak tuh ketua, tapi sudahlah.
2: Sudahlah, sudahlah, tidak usah digibah-gibahin. Oke, penelpon selanjutnya Pak Alam, Pak Umar, Aga Tukareba.
1: Iya.
2: Angger-angger ramai gara-gara Kipo Janggo, kong ke anu. Mata sak dipohong, mata sak di pohon, angkat dia istilahnya Pak Umar. Masak di pohon aga.
1: Ini satu tadi.
2: Angkat istilah tangar-angar ramai gara pojang.
1: Bisa ya, ini satu. Ada nama lo Pak Wini napas.
2: Walu istilah.
1: Aja mana tanda kok di sini. Aja tapas saja.
2: Aiy, melo kama ngerangnya rumah.
1: Ngerangnya tapi aja.
2: Ajolok masak matang di pohon, masak di pohon. Singkatannya itu pojang gua apa itu mah?
1: Mandi. Ini melo Pak Wini kata tapas pikir ini.
2: Beli kama pikir pojang.
1: Ali nama tu melo Pak Wini apa sepikir?
2: Wah lupa, ini peringerang ini. Paci nggak gitu keren Mbak
1: Melen. Iya, aku mati Indonesia tercatat ikut tinggalannya tercatat i.
2: Oh, gampang jauh rupu jangkau nak tapu alupai. Maku ni tu dari kegampangnya gini alupai magan.
1: Iya. Dia tu mati lepas di tapu ingeran ni tanah tu nak koronran nama ingeran.
2: Iya.
1: Iya. Silakan untuk yang lain di 0853 9535 0907 untuk memberikan. Iya. Dan sekedar informasi bahwa

0: besok Jumat malam.
1: Malam.
0: Ini malam Jumat. Nah, aku malam Jumat
1: Sabtu.
0: Tuh. Malam Sabtu di Ngopi Berjamaah kita akan menghadirkan Bapak Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare, Bapak Sape Sarjana Hukum. Nanti akan membahas terkait tupoksi Komisi 2. Ya, Komisi 2 itu terkait layanan seperti rumah sakit, kesehatan, terkait pendidikan, dan besok karena ini sementara masih hangat-hangatnya seragam sekolah ya nanti.
1: Iya.
0: Tapi di luar dari itu ya, silakan Anda pertanyakan. Boleh kalau misalnya mendengarkan melalui Radio Mesra, nanti boleh masuk di WhatsApp-nya Radio Mesra untuk WhatsApp ya.
1: Iya.
0: Kalau untuk yang monitor melalui Facebook, di kolom komentar ketik silakan pertanyaannya. Kalau yang monitor melalui YouTube, TikTok, semua silakan kita buka. Meskipun tidak hadir di halaman Masjid Raya, tapi semua bisa dipertanyakan untuk memberikan kesempatan.
1: Iya. Ya.
0: Sambil menunggu Indosia,
1: ya,
0: kita akan bacakan himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Disyukur kemui nak wani bosi bosi mui.
1: Iya.
0: Ya malah dagar bosi kokotai. Ya, jadi diimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita, kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. Jangan membuang lahan, jangan membuka lahan dengan cara membakar. Yang kedua, tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran. Jadi taruh jamete kumatunu ki, pastikan bahwa iro gage amang untuk lingkungan sekitar tak. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat, ini juga bahaya karena kadang menganggap bahwa baranya sudah hilang,
1: ya.
0: Tapi ternyata deduk yuk koronwe. Rumput keringnya akhirnya melopo dia rasa dingin. Agak pije pak ko ibu aku pura nih kakak.
1: Iya,
0: betul. Terjadi nih. Ya, menghindari menggunakan handphone yang sedang di charge apalagi di atas tempat tidur. Ini
1: betul.
0: Juga banyak kebiasaan yang kita sering lakukan karena biasanya karena HP-nya baterainya meledak, kemudian ledakan itu di atas bahan yang mudah terbakar, apalagi basana kanguluwe kasoroe agak-agak gampang mana tu tatunu. Terus berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu telepon jolok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Janggo, Indonesia, selamat pagi.
0: Pagi, Pak.
2: Salam sejahtera.
0: Salam
2: untuk
0: sejahtera
2: kita semua.
0: CU dan sebagainya.
2: Jadi tadi pagi itu saya setelah mengantar anak-anak.
0: Iya.
2: Pertama-tama saya ke kantor kelurahanku.
0: Iya, apa itu, Pak?
2: Saya mencari koran, koran bekas.
0: Iya.
2: Iya, Pak Surusia anak-anak sebagai kreasi, kreativitas membungkus bukunya, koran bekas.
0: Kamu
2: ternyata di pemerintahan mulai kelurahan, kecamatan, nana berlangganan koran. Sudah lama.
0: Iya.
2: Dekna gagai runtuh. Jadi saya lanjut ke TK Kartika. Nun rejasan aku malangan ate wangar lagi.
0: Iya.
2: Ternyata tidak juga.
0: Iya.
2: Ah, disitulah saya ketemu Bang Iping, selena Bang Iping, Pak Janggo.
1: Iya.
2: Iya, saya bilang kenapa Bang enggak pernah lagi muncul di obras. Pada sibuk apalah. Saya keluar kota.
0: Oh ya.
2: Iya. Nah, kepala sekolah TK Kartika. Ibunya Bang Ipin Koropal.
1: Iya.
0: TK Kartika
2: ya. Ya, kan anu di guru
1: di sini?
2: Biasa, sekarang beliau setelah pensiun kepala sekolah yang lalu, Lena.
0: Iya, iya, iya.
2: Be, salam untuk teman-teman semua. Ya. Bilang, insyaallah nasa kalau ada waktu, Bu.
0: Iya, talemoy nomor, nah dek kamen sa nomor nama serah.
2: Jadi nah, saya lanjut ke bank BNI. Kita kurangi lagi mau atas siapa.
0: Iya, memang Pak, sejak 2 tahun apa 3 tahun terakhir ini kita iya. Dulu kan juga langganan. Ada iklannya di sini.
2: Ya. Jadi security saya tanya, makanya tidak berlangganan mungkin juga Pak sudah lama.
0: Iya.
2: Terpaksa lu ke Pare Pos.
1: Enggak kata runtuh kok.
2: Pare Pos.
0: Kamu kan enggak
2: kata runtuh. Ada beberapa tadi juga orang tua Pak, jadi kamu pasti di tersisa padahal dua telu yang dibutuhkan. Alhamdulillah kasih di.
0: Iya.
2: Di nanti saya sikapi saja.
0: Di anu ki coba kena cari Pak. Ketu pengali pengali kartong nih.
2: Ayo nulis apa? Itu naga apa apa? Dari kantor biasa lo sapa mat timbang lah, nang kena runtuh.
1: Iya. Atau kupasai biasa kupasai tungka mak belu akur.
2: Iya biasa memang.
1: Iya.
0: Iya.
2: Tapi atau kan ga, dari anu nih.
0: Atau kan malu pemalu tu weh.
1: Atau tetanya malu pun atau weh. Biasa tu kemalu atau mina kalau pengani.
2: Bintas sih itu. Indonesia. Ya.
1: Astagfirullah.
2: Mungkin magi, ada beberapa rumah
0: magi yang masih lempar. Magina wasak surat kabar apa dia kena wadinga anu.
1: Ayo megamnya masih wita po janggo. Dua telu tuh tuh minta aku siapa surat kabar ay.
2: Ya mungkin ada anu itu dituntut dari
1: iya.
2: Kreativitas anak siswa. Iya. Kami kamu malu po sampul yang biasa umumnya.
0: Iya, iya ada wasak jam, jam susai.
1: Surat ke anu agak kutu kalender ya, wak dimpake mak buku bu eh.
0: Ya, mata dah.
2: Dari situ tadi saya ketemu teman sopir angkot.
1: Iya.
2: Ya, sopir angkot jurusan tipe C. Jadi ngobrol-ngobrol terkait masalah angkot, maka dah kena sepalang jurusan tipe C itu tinggal 4 unit.
1: Kamu apa tuh Pak Paripar? Oh, kelapa dek dua ya. Mana?
2: Kelapa dek nasi dua. Sore yang nol.
1: Nol.
2: Lumpue mungkin ada sekitar 10-an lebih
1: nasi. Kamu apa lumpue itu mereka tapar di roko yo roko
2: mak. Jadi kenapa begitu? Penting nasi dia setelah anak sekolah dimuat oleh asyik kak nasi sidih sidih penumpang.
0: Bah,
2: dari sini ke tipe C lagi untung ada lagi satu
0: rogi tuh
2: dinas ke makoy ya
0: rogi operasional nih
2: rogi bensin kena. Jadi ini yang mesti anu bagaimana kondisi para sopir angkot yang tadinya ramai di Kota Parepare akhirnya lenyap tak sidih-sidih. Nah, jadi makna ame kan nasa, terutama ero nasa, itu nasa yang salah satunya, halo?
0: Iya, iya, iya.
2: Yang menyebabkan kurangnya penumpang, termasuk di nasa ero pasar berjalannya, yang tadinya ibu-ibu kelakesi, ya, ya bukan enggak
0: sekarang nah, tinggal di rumah
2: nyul bolana.
0: Iya.
2: Inar Nasr salah satu penyebab yang kedua mega ni nasem mantra iya anak na langsung padang kana anunna.
0: Iya.
2: Torokna. Jana pada riolo namo pegawai nasem masusah to biasa ke kendaraan nah mako kan mudah miman cicil. Mega ni undre nasem macicil jadi gampang ni runtuh kendaraan.
1: Iya.
2: Di rata-rata nah sepagi tewen kemana nah kendaraan nah.
1: Iya.
2: Jadi dek naga nah saya lur pegawai. Nah yang ketiga dek naga kena terminal. Dek naga terminal.
0: Iya. Menjaga operasi
2: terminal. Ojek ada sana tu. Maxing.
0: Ojek online.
1: Ojek.
2: Nah, gimana naruh nasir tu? Jadi mungkin perlu memang dipikirkan untuk mengaktifkan atau mengadakan terminal di Kota Parepare. Ini Semua kan biasa usulan-usulan tak bisa kau dibelakan pasal lakasi diadakan terminal tak jangkau
0: busnya.
2: Karena Okomiro tempat yang paling strategis menurut saya. Karena di terminal pembantu Soreang sudah ada dibangun
1: koperasi
2: Merah Putih. Di lokasi lapak di terminal pembantunya juga sudah tidak bisa dianu,
1: tidak berfungsi.
2: Jadi ukur makan juga. Jadi jurusan Sidra, Sengkang, Pinrang, Polman, Okungan ni makan mana?
0: Iya.
2: Tinggal bagaimana yang mau masuk pelabuhan, bongkaran ukur apa angkut yang antar masuk pelabuhan?
1: Yang kan
2: jatuh daripada ukuro sepanjang sekitar pelabuhan bertumpu kendaraannya, macet, semraut.
1: Biasa kaca di Nagala Pojanggo ku tu.
2: Iya.
0: Malam pelade itu nama su.
2: Aja, ya. Ya sih nama mengganggu ukuro.
0: Macet.
2: Mudah-mudahan bisa dipikirkan oleh pemerintah kota dengan. Teman-teman di DPR pengadaan terminal untuk Pare-Pare.
0: Oke.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Akan jatuh usulan naik Pak Alam Pak Janggo. Jadi ini kan mobil pengangkut penumpang yang dari luar daerah paling Pak Bandung ke terminal nanti mobil angkut yang antar masuk
0: terminal 3.
1: Bangsa nere ke Soreang, Soreang kan surat di mana? Ekoro angsan lo pak dek, engkau mau pergi terminal lo koro?
0: Dikagak je terminal mak kue.
1: Ina gagak
0: dia. Kamu terminal terminal bayangan mi?
1: Wih, bangsa ni
0: Agus Salim.
1: Agus Salim.
0: Kau yolo na Masti Agung. Tapi kak aku makku siro, laku senue auto charteran ni.
1: Iya.
0: Di kami tu depan na paletik barang nato aku melo ijo kaya iro, kat termasuk iro. Harusnya sih begitu. Supaya bisa berdaya itu angkutan-angkutan kota.
1: Iya.
0: Tapi memang sekarang itu Indonesia sistem yang memang harus kita pikirkan. Tidak bisa dilawan.
1: Tidak bisa dilawan tapi
0: pada nih cerita apa saya itu kumakadaki melok perwasi pada riolo
1: dena nulai.
0: Iya. Agak susah.
1: Susah.
0: Bahkan dena nulai.
1: Iya.
0: Apa makuk kue kan nih, mereka nampak gandeng-gandeng.
1: Iya.
0: Istilahnya nampak gandeng-gandeng tuh.
1: Iya, betul.
0: Boto agak nakak buat anun.
1: Maka ada pasar berjalan.
0: Pasar berjalan. Depero pasar-pasar online nih.
1: Iya.
0: Kan ketutu agak malaib mie bawang.
1: Malaib mie bawang, iya.
0: Nah cantumkan ikur nomor WA na transaksi nih.
1: Ke lengero mobil pecah belai. Madari tuh engkau pak, tupuk Janggo. Tama-tama ko perumahannya.
0: Serba seribu, serba seribu, serba seribu, serba seribu. Silakan ibu-ibu, serba seribu.
1: Iya, ya si sana tu deh si sana. Wah si sana teroh, jangan padang kalinya. Iya, yang lain silakan tetap bergabung di 0853-953-5097.
0: Tapi tidak dapi mu pak Iro, Bang Iping. Iku ya dia nuda api.
1: Dapi. Biasa waktu nasi bau, si patah lumo pak aku repo Janggo. Saya saya Ajindo logo almarhum
0: ya karena ini bertahan di
1: ya mau bertahan alhamdulillah
0: iya.
1: Generasi pelanjut
0: tapi diantara ya berarti kan ini paling malolo
1: yang paling malolo belum mana
0: kurang ada mesra
1: almarhum
0: oh iya lo kemarin almarhum
1: nah lo kak. Iya. Silakan penelpon selanjutnya.
0: Ya,
1: Meki Gemangkeling. Meki sambil menunggu-nunggu penelpon Pok Janggo. Meki Gemangkeling bunga datang kisah-kisahku tamu ke Radio Mesra.
0: Iya, tasirin nih Pale.
1: Aku ke penelpon terima mo ya.
0: Ya, aku mau ke mana penelpon? Mungkin kau asik Gemangkeling ceritain Indonesia.
1: Meki Gemangkeling sejarah Indonesia tahu Radio Mesra. Ini waktu cerita tuh sejarah tahun ya. Iya.
0: Sapi kisih.
1: Iya. Riol Pok Janggo sekitar tahun 8 pokoknya 80-an lah.
0: Wah, dia punya aja.
1: Ayah aja itu lah kan itu jadi. Eropa Mali almarhum.
0: Ya, Amsar.
1: Pak Amsar, iya penyiar mobil lo ke. Ya, tapi melo lo mah KKN.
0: Oh, melo berarti kalau lo mobil?
1: Iya, melo lo mah KKN. Jadi rere ke Amuri Kuriolo, almarhum Tony, Aji Asang sena, pengurus masih gitu. Ya, sampai tahu. Maka dah kaya gajian aso di Pak Selle Pak Mali okoro. Ya. Enak kebetulan ya rotu Kak Edin almarhum to.
0: Iya.
1: Yuk itu tahu
0: menya rotu ya. Almarhum cerita.
1: Almarhum. Pak cerita mani dan almarhum.
0: Lanjut.
1: Iya. Di sisa oh dia pernah ketangkelin cerita apa
0: yang gara. Dia pernah kah?
1: Oh dia pernah ya, tangkelin anu pernah. Ya dia rotu yuk bina kada digaung jama kayak digaung jama kada. Jaga melolo mana nak?
0: Ayah
1: semana nak? Ayah semana nak? Kada mana nak aku radio? Oh menyiar ya rosana puang makan kan? Bawa disa macam aku mana nak macam? Jadi rerek kada. Tapi selena semua ya macam nangki selena sengi. Lah kan tadi aseng asli tu biasa aku menyiar ya selena seng ya. Ibu rerek kita mana ro menyiar?
0: Apa langsung ki mak bicara?
1: Ah iya dega ya sentes aku po janggorio lah. Latu aku ke dega ya sentes. Jadi tama laban ni rupa mali lo KKN si bana kae di almarhum nyaro ka erosuku sama na po jangko dewa di kematar metan pengoko riolo mero saking ketak ne ro peraturannya radio mesra riolo
0: iya
1: almarhum Pak Baja Yusuf Hamsa si almarhum Haji Hasan dewa di kematar metan po di penyare
0: mana na cerita
1: hah
0: lanjut
1: iya almarhum mana ni jadi rekena dewa di kematar metan po jadi pekon carana ko meki dewa dikim cawa-cawa. Ero pertama nah. Kau yang mah. Pokoknya harus ero kiai je, gruta je ya. Dewa dikim cawa-cawa. Wadisa mencawa, dewa dikim cawa terbahak-bahak.
0: Iya.
1: Telepon, tidak boleh terima telepon. Jadi ero kasih kong ke telepon yang kelinga bawah. Ya kau lisu nih ya mana. Tapi petinggi-petinggi nah radio mesra kau janggo. Ero radio ya, patamu kalau meri ya. Patamu kalau meri api goncing ero. Anu?
0: Radio aga.
1: Tanya radio telepon.
0: Oh.
1: Ya, telepon. Ya, patam ko aneh. Onro sesatar yo lo di menjadi penyiar po jang. Alhasil angka ni liso maka ada kan maka ada kontrak 3 bulan cerita nah.
0: Yeah. Iya.
1: Angka ni Pak Malik liso ya menya-menya masa di menyiar. Arti nere keng
0: sagu. Seru to.
1: Seru. Lega aja nak 20 sak bupo jang 20 pasak begajar roti. Senere keng kan Pak Malik liso. Angka le mage. Melo ga lanjut ya kada ya lanjut bawah nih Ipinre di pangkat no Pak Mali.
0: Oh iya iya
1: ya Ipinre di pangkat no Pak Mali almarhum Wairot tu ya na cerita na sele ya tu aku nge po jangot do mixer itu
0: iya
1: makuemu po modelik na
0: wopoy
1: makuemu modelik na deni te pendengar deni te pendengar makuemu modelik na po jangot deni te pendengar ya makoro cerita awal mulanya saya ada di radio Mesra Pok Janggo ya begitu karena antar jemput pokoknya kena tujuh waktu na lisu harus pulang tidak boleh kemana-mana maka demikian jelo jumpa fans pun dia gaya sejumpa fans digawat di
0: baik ketasa
1: ketak radio lo tu antar jemput. Kalau mana lah tupi matu boleh cece-cece jelas yang masuk si pengen lo ketemu fans.
0: Si Janji Sedio.
1: Iya.
0: Iya.
1: Seru, seru. Ya,
0: itu insan mesra.
1: Awal mula saya bekerja di sini.
0: Indosia.
1: Awal tapi mula.
0: Magi palet Indosia ya setak.
1: Iya. Error yo lo po janggo ndak tahu sekitar tahun berapa itu itu acara le yube cerita atau maki mapur mati acara baru. Kepada tuku banyak pendengar yang
0: minta. Ni gasa bunga tak?
1: Miracani aku.
0: Oh.
1: Miracani aku. Esle ya sa Indonesia karena itu hari po itu waktu po janggo engkau ya engkau cara baru ya sa BBM belo-belo na mesra kan tidak seru kalau misalkan BBM itu belo-belo na mesra acara lagu Bugis sementara namanya Miracani aku.
0: Oh, iya.
1: Makanya diganti jadi maka dan ya waktu tu anggota engkau kan televisi Indosiar, ini kan radio ki, jadi Indosiar bawan. Lalu nih aku
0: tuh.
1: Ah, gitu.
0: Iya iya iya.
1: Jadi ada.
0: Berarti historinya. Indosiar itu kalau saya tidak salah sekitar 90-an.
1: Ya.
0: Karena Indosiar itu 9 4 apa 95 itu nama udara Pak Winger Ramu Pak Ero.
1: Kada Indosiar, kayak rasa televisi Indosiar ya. Itu awal mulanya. Ya,
0: demikian kita sudah mendengarkan sejarah.
1: Ada pertanyaan?
0: Indosiar. Silakan jika ada pertanyaan silakan, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Ya.
1: Termasuk sambil menunggu termasuk The Legend Langit Pak Lantahir. Pensiululah di tu pojang.
0: Pensiululah mana jemaah aku.
1: Iya.
0: Bangun ni maka dia bangun ni. Telpokoimu apa ya?
1: Iya.
0: Mari Pak Lantahir.
1: Ah deh. Pak Lantahir gara.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mamile-mile mingeraki Indonesia
1: Pak. Mamile-mile kau geraki Pak Lantahir.
2: Terpancing aset di negara Indonesia.
1: Dia tuh gak penting-pentingnya bahas Pak Alan jadi.
2: Iya, jadi karena tidak ada juga Mas lu. Iya. Ya kita kembali ke masalah dulu.
1: Wendo eh.
2: Kendiro,
1: Melo si bernostalgia lah.
2: Pak Janggo, itu kan radio FM di Parepare ada tiga.
0: Iya.
2: Yang pertama masjidku Radio Mesnu Masjid Nur Huda.
0: Iya.
2: Kemudian ada Mesra.
0: Iya.
2: Jadi Yolo tuh masih gigi panjang gue nama sendiri ya.
1: Iya. Yolo FM.
2: Iya Yolo FM.
1: Kalau AM dulu.
2: Kemudian ada juga di Lontangnya. Di Sekaraga Senero.
0: Iya.
2: Di Lontangnya. Jadi sekitar tahun 50-an mumpai itu Nur Huda ada menunya. Jadi Wangerangnya roh almarhum Haji Saleh.
0: Iya.
1: Iya,
2: ketika ada lagu-lagu baru diputar di FM Masjid Nur Huda.
0: Iya.
2: Tapi lo tuh kutoko siapa? Di apa gak agai balu? Piringan lagu-lagu gambus baru atau apa kan namanya? Lo nih ko Masjid Nur Huda. Tendo ko lah sebelir rumah makan jalan ada. Maka deh, Pak Demi itu kayak baru, Pak Haji, karena dari langsung dari dulu, kan ini, kan kita ada anak-anak bukan ikut di kapal.
1: Iya, oh iya.
2: Ketika dia dari sana, bawa itu piringan hitam dengan, dan maka deh, muka lah sih, Kak, itu satu langkah, Pak. Iko engkau nunggu, pola-pola buangnya anak kapal, ini negara. Itu dulu seninya, tuh, waktu sawan-sawan dulu.
0: Ya, kau mungkin ke Pak Putera, Nero, Pak Alam?
2: Yang kamu pikir tabunna, dek mana, no, eh, dek na jual dek mana pak, antena biasa, pemancar na dek pura mana ni, kan, yang lain?
1: Ya.
0: Oh iya iya.
2: Karena pengurus yang ini dulu tidak perhatikan, jadi macet ni, kan, eh. Kemudian selanjutnya, ketika saya mulai aktif itu di Mesra waktu na rame-rame na engka klub sebenar komunitas
1: ya
2: ya ada anunya Pur Rahming yang namanya Rekordes
1: ya
2: rela korban demi sahabat
1: korban tongang korban tongang
2: ada Pak Emhas pribadi ada Ipan ada Aimega, angka Said si kacamata bolong, Acin Smith. Kemana nung nate biasa?
1: Kaca kalau sinrang itu.
2: Iya, saya itu anu komunitas Handi Cami.
1: Oh ya ya ya.
2: Itu komunitas Handi Cami. Oh nanti nama kada Ele Tengeso, sama ki Wendy ku.
1: Cedemui manja di keluarga besar.
0: Iya, iya, iya, iya. Wah, angker sesuatu, cik, dia menjadi keluarga besar, dia berasa. Ini gimana, Ruh?
1: Astagfirullah.
2: Tapi yang paling aneh itu, Mesra, seperti dia bahas kemarin, Pak Ama, terkait berita duka.
1: Wah, iya tuh.
2: Dia orang biasa, waktu nama bapakku, Pak Janggo.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Saya masukkan berita duka. Itu keluarga di Majene. Ia miru nang kelingan nang kemana pole silas Henry na sapu sena. Dan dia pegang aja telefonnya.
0: Iya.
2: Maka kata, weh dari mana informasinya kan dari Radio Mesra. Letup pambo biasa itu jangkauan nano kuatnya. bila tu masa. Pambol. Nak putar ke sik bergerak. Weh. Aje Pak Pak Tahir meninggal ni. Eh. Hmm. Dan dapik mana? Jadi begitu sorenya saya masih masuk, eh panggung jumanan ni melek nak. Pas sudah durung ke mana tak kapu kan sudah asar di TV dimakamkan.
0: Iya. Yeah.
2: Lebih dulu datang yang dari Majenek dibanding Makassar.
0: Iya.
2: Jelas rendah dan boleh jumpa anda. Pura mana ini anu nak pengkah?
0: Iya.
2: Padahal lancar itu ya boleh jumpa anda dibanding Majenek.
1: Informasi ya, ke sana. Iya.
2: Iya, informasi masih jauh.
1: Iya.
2: Letu atau nero. Jadi dimasukkan berita duka. Dan itulah banyak sebenarnya tapi
1: banyak ceritanya.
2: Iya. Mudah-mudahan tak lupa amal lanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Catat ya rupo janggu ah. Cik dia mau tuan.
0: Penasaran kasar di yang makanya cik dia menjadi keluarga besar ni kan ero.
1: Penasaran lah dah. Angkut lah.
0: Tanya tu ga yulu kui.
1: Ya silakan yang lain. Tapi sagan pok janggu dua ketan HP.
0: Depa. 10 pipi itu menek.
1: Ya. Talipo mau kilo meng.
0: Iya.
1: Ibu Handayan lo kira di mana talipo mele dah.
0: Selesai kak jolo ihi.
1: Okay.
0: Tidak membuka lahan cara membakar, tidak membakar sampah
1: itu.
0: Sembarangan, tidak mempuntung rokok, tidak menggunakan handphone yang sedang dicar di atas tempat tidur.
1: Hmm.
0: Perlu juga berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat
1: betul.
0: Memicu terjadinya kebakaran.
1: Iya, betul.
0: Kemudian diingatkan untuk selalu memeriksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kerabakan.
1: Kebakaran.
0: Iya. Ini juga berdasarkan peraturan daerah Kota Parepare nomor 6 tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administrasi dan sanksi pidana.
1: Iya.
0: Kemudian apabila terjadi kebakaran, ini penting, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon 0811 4121 754.
1: Ya.
0: Ya. HP atau WA atau call center 112.
1: Ya.
0: Demikian himbauan ini atas perhatian yang ucapkan terima kasih.
1: Ketua itu sarena sehimbauan pemerintah atau janggo khusus ya. Pemerintah daerah Kota Parepare menghimbau kepada semua pengusaha-pengusaha supaya menyiapkan APK di tempat masing-masing.
0: Iya.
1: Iya, APK mini Pak Janggo.
0: Iya. Iya, alat pemadam
1: kebakaran.
0: Iya. Kebakaran.
1: Iya.
0: Ringan.
1: Ya, alat pemadam apar, kebakaran ringan. Iya. Jadi ya. Itu himbauannya pemerintah tak.
0: Perlu memang hati-hati ki.
1: Dan juga sudah berkali-kali barangkali pemadam kebakaran Pak Janggo mengadakan simulasi di
0: iya,
1: cara
0: hampir setiap pekan itu ada di kelurahan.
1: Ada simulasi.
0: Ketemu ke Jorko Jumbulu.
1: Iya. Bagaimana caranya memadamkan api? Mana kalau sudah berkobar, maka dah mojek tu madar di gas epok janggo tabung gas 3 kilo yeah. Madar itu, maka tak selang-selang. Bagaimana caranya menanggulanginya? Kalau tiba-tiba terjadi begitu.
0: Malah kore, tapa tak lepasangi regulator na.
1: Iya.
0: Tak bawa iroh. Tabungnya,
1: tepesui.
0: Loko solongannya, atau ko kesi eh, tapun riawe ronunna, moncong na.
1: Yeah.
0: Terus kemudian buka ki itu ruangan, kan biasa ke jendela atau buka i supaya masuk erogase.
1: Di
0: namun ro koro
1: ruangannya. Ya, karena itu memicu.
0: Bisa memicu ledakan pada seret nesui. Pada seret nesui kuan ini dah kudik sali perumah mewe.
1: Iya dia.
0: Dua bola. Tapi dia sama kada tabung gas ke tapi atau aga ke. Tapi kalau baca nuna dia pada itu sempat kita bawa misa kilas gas. Jadi perlu kehati-hatian memang menjadi hal yang utama.
1: Yang paling penting juga itu misalkan kongka pale pakaian macam biasa kan ke handuk kok jangan ya, handuk
0: tak. Pas sedia ki karung anu
1: karung goni ginaga karung goni atau handuk-handuk misalkan
0: handuk mumpuk
1: handuk tebal kalau misalkan langsung tebasai ro gagae
0: dari caki apa tatongko i
1: tasampue ro anu ya, tabungnya
0: aja tanu bawangi usahakan ditongkot
1: tongkot ih.
0: Nah, jadi tidak ada udara yang keluar di situ, karena kalau ada udara yang keluar itu yang menyebabkan bisa apinya berjalan.
1: Tapi agak tojek kok masih hilang itu kok janggo. Ma dari itu tuh kok masih hilang lari bama nih masuk.
0: Iya.
1: Dia nanti sama kedaga jadi pigau eh. Kok masih hilang itu, iya.
0: Tapi kan biasa pengalaman aku Indonesia, bismillah milo pakai.
1: Eh, ya kamu tak pakai pojok janggo.
0: Iya. Pekoi almarhum.
1: Pekoi roh.
0: Tuh?
1: Pekoi roh.
0: Tak boleh minyak nah.
1: Minyak aga.
0: Minyak jenuan lah tuh. Nah kompor anu mau pernah pakai kompor minyak tanah. Ini malu ah nih menteri. Kau romel sih di menteri. Kau dapur menteri menteri. Dapur mau pa. Kamu yeah. Ke batu. Nak boleh ni wak dia nak milo kan kena boleh wak itu minyak
1: semakin
0: ani tu menteri itu
1: yeah.
0: Kawan ni dia tetap petenang ya leku bacaan bismillah ke koro wak sipati bismillahirrahmanirrahim lu boleh kan ni tapa mati kau itu ngena barakat nak gagi ku yaki ki
1: kamu tepat kita
0: iya
1: iya iya iya
0: ya makoro cerita nak cek dek sama cerita kagak ya aja nadi
1: engkau kau tu cerita ki je
0: ha
1: cerita ki.
0: Ya biasa Indonesia, aku kak radio-radio anue. Kalau orang bilang radio liar,
1: liar
0: tapi
1: iya.
0: Kita radio komunitas namanya, ya radio bola.
1: Awal bergabung dengan namanya radio.
0: Ya awal bergabung sebenarnya tenaga aja loh menjadi penyiar, cuma kebetulan ya waktu kan makan jatuh anue koleksi KCE.
1: Ya.
0: Jadi nuli kak Yasangi Dodi, sama kak Pak Dodi.
1: Dodi Ahmad.
0: Dodi Ahmad, itu Pak Gur kak menyiar, kan kebiasa radio kebolana. Kada baik makan jak nasi ni rekrut itu dia nanti silat dah sapak lagu-lagu apa mega kasih nama kanjak kanjak
1: pak koleksi aku saya kira loh di
0: iya
1: oh iya iya
0: ini kan lagu baru terutama lagu barat sebab lagu Indonesia tu
1: kaset
0: ya kaset jadi mana ni melalui bapak Nasaki
1: ya
0: kira dia kan nama Cina terima menyiar maka deh masa ke SD itu nak puji menyiar setengah nah
1: ya tanya hobi nah.
0: Tanya hobi nah. Punya memang kelinga lagu eh. Jadi lo nak koro? Lo nak jual joka-joka?
1: Ukur air ha?
0: Kita? Aku GSP.
1: Oh GSP, ya ya ya.
0: Koro bola naya almarhum Pak Haji Marso sih, kata almarhum ku ya.
1: Oh GSP, Rudi.
0: Iya.
1: Oh, ada asa, semua penyanyi. Tanya kepala air ha, air aku jang.
0: Air ha ya asih.
1: Ya asih abla meto di.
0: Iya.
1: Ya ya ya, lanjut ki.
0: Koro to umur itu. Kayak dia tu tahu. Maka bina do di. Ini mas, tanam apa di masakku?
1: Ini kasar tariol, abah, kak bah?
0: Akbar.
1: Akbar.
0: Kan di mas Akbar. Bah, lo kurang mau coba-coba mak bicara ya. Nah, di foto, kedua kita lalu. Engkas waktu di gaga anak-anak. Coba-coba ya. Tampakkan ini dibebas kita terima telepon. Makun rai cewek itu, wah. Makan jak-kanjak itu,
1: iya.
0: Iya. Nah, kan malu-lalu mau buat tiro, tapi janji memang nak. Nah. Coba-coba ni mak bicara, wey. Ternyata menyamang. Nalain nak anu, nalain nak jam, nak turunkan nak jam tu, maka datang tesi kuat, jam ku nak menyiar, ku nak menyamang. Dia nak minta, datang Dori loko, kan menyiar ke Dori tu?
1: Ya.
0: Angka penyiar nama sudah biasa, mak kutu-kutu. Semua ke apa?
1: Oh, iya.
0: Penyiar Wani.
1: Oh, betul. Ya, Wangerang itu.
0: Wani, angka acara launching na wingerang iro, launching na extra jos itu lima rasai.
1: Betul.
0: Lah?
1: Aku yang Andre.
0: Ko senggol.
1: Iya.
0: Jadi, nuli nak kada bantu-bantu
1: tu. Oh, ko kira bunga tamu pale
0: ya. Iya, ko kira bunga tamu bantu-bantu. Jadi lo nak ko ro. Tapi kami mana ro informasi eh, maka de melo tu sapa tu penyiar.
1: Iya.
0: Jadi, kedua telu kak ko ro, kata pole air hang, kata pole lelengi. Iro ko mak ni kan nyak de togagan ni aku jadi penyiar. Ya, jadi ruang kota ai kelas ina kung kaji tu biasa tulis ni pole pas sempajang aku mai tu ya ko waktu sempajang ni usale kan persiapan ngok itu maka buah ki ala-ala untuk kegetain ko rote pas sempajang mak ke
1: depo tu siseng ni dah
0: depo tu siseng
1: iya
0: makoro ngite perhatikan ngenyo ke deh bayi nana SCD waktu sempajang ni jokai. Ya, aku mandre kak, aku biasa kau mandre kau matangak kak mandre nengka aji patar mandre kau.
1: Yeah.
0: Ya. Ya boleh lagi kau matangang yang mandre nangka aji biasa pada mandre.
1: Macam CMI.
0: Iya macam CMI aku nak cerita ane.
1: Yeah.
0: Nah, aku ro, aku tanya kau ni kan anak hero. Ado di nama ni, napa lah Hendi makal Hendi. Oh, anggota mu hero, kasih pujara sebaik Hendi.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, kau ni ro, nuli nala Hendi. Kau dek kau macam nama nyar ni makin makin makui. Kau disah, lah, pelaikan aku demesra yang kalau di reke-reke ke tuir tu ya.
1: Meskipun aku ke dia negara reke.
0: Ya, reke-reke mani. Corona nu nak.
1: Tahun berapa itu pun jangan.
0: Mana hadap ke Joko lah hendi. Aku tu yuk ni, tuan tamu eh. Makin dia. Wah iya, okey. Kak buat ni lama ramu. Surat lamaran ngau pemai kak berkas-berkas itu napa lalu itu mana surat lamaran itu administrasi kantor je cerita nah bro nah hadapkan nak siba almarhum Pak Malik nari nak anu mak deh makin dia uji coba aku jolo telum pulang
1: ya yang itu ya uji coba jolo
0: ya uji coba aku jolo telum pulang aku makan jai puas kantor iko man menu-menu tu sedim poji-poji aku patar ko
1: ya
0: apa mula kor jadi saya ingat itu tanggal 10 bulan Mei 2010 saya mulai bergabung
1: sekarang malam tangerala dak sadah
0: mana ke dewi ngerangi sampai tu anu ya ku Facebook bulan tahun nah tadi master asik tanggal asik kor apa aku ku akak buat ya kalau nengka ya. Kata-kata itu wingerala dan almarhum napa dakak
1: karena ini deh karena ini menyangkut banyak alat-alat ku janggo
0: maka dia almarhum itu ndik aku maka solang itu we dek gaga tu natung ke maka solange
1: ya
0: nah jadi kong kam mari gaga gagae lapor moi pau moi pau moi dek tu nanu kantor we itu muka we apa tama kelaku apa kang ini biasa ku masolangi biasa menyalahkan ki gitu
1: saling menyalahkan
0: kan mama gitu oh ya cocok nasangi bapak pikir aku cocok nasangi jadi ya ini rawak kata ni alhamdulillah tapi kata je tau
1: kata je tau maga pateri
0: melo ni ya aku masuk lagi
1: kakek saga nu pojang kok
0: deh pangku 5 menit
1: oh 5 menit
0: deh kalau mau sih ni Indonesia
1: deh apa dega HP ku yo lo ku jadi curma ku tanda soal jaga
0: tiga HP tak
1: casi jorok
0: ya jadi makur semenjak itu
1: bergabung ni okey
0: tergabung nak aku dulu saya itu malam akhirnya ada siaran subuh diajak sama almarhum mana ya paling malolo ya paling gampang anu je menyiar subuh
1: puasa kada listir
0: ya termasuk ya paling gampang listir ya ini menyiar subuh sampai sekarang selalu menyiar subuh kemudian karena waktu itu almarhum juga nah lama nang acara memang nak kurang-kurangi paling teu ban lo ku iya wala siaran wingi bisa nama te mega na anu na
1: jadi ruin sama serang harus tunggu aku bergabung ke ko radio ya terlalu banyak sukanya ketimbang dukanya
0: iya. Ya semuanya begitu
1: jadi itu, ya dia tu na salah tu ko maka dai iko je ba menyamang
0: ya iko aja ke situ iko ba menyamang
1: iko ba menyamang pak tu di mana nak mau bawa nang ke gajimu misalkan meskipun sebenarnya orang itu asli saliwana memang menjadi ini tatui pojanggo.
0: Iya. Pada tu nasang itu pelangi Aku coba sahaja nak pelangi.
1: Agar udih. Pelangi.
0: Angka sedih tu.
1: Ayuh alupi pojanggo.
0: Tapi angka tu sedih.
1: Angka.
0: Dia tu nang kaya sih dahulu tak.
1: Iya.
0: Sih nama mana dulu nak tahu Makanya itu tak pernah kiliat ujungnya pelangi.
1: Betul.
0: Tapi satu yang kita syukuri yang pasti dengan menjadi penyiar silaturahmi kita dengan orang itu lebih luas.
1: Lebih luas, iya. Yang tadinya tidak kenal akhirnya saling kenal, iya.
0: Itu sedih menyambung tu ke mak deh. Lah, iko paling ya sengi. Lah, itu aku nak jadi iya.
1: Itu sih tiap pojanggo kepatel boga.
0: Ya, apa menit?
1: 4 menit ya.
2: Ya, 4 menit.
0: Iya, silakan.
2: Ternyata itulah riwayatnya sama penyiar semua. Jadi makanya itu yang kelinga. Jadi kita juga mau dega acara hari Sabtu. Maka itu ro patelponge maka to si ko pertama matelpong.
1: Bang, apa ko tu si tiba-tiba menjadi pendengar setia ki?
2: Ya begitu, maksudnya kan ada sesuatu yang kita rasakan, apa yang anda tahu, apa yang anda ini matil poki, itu kan kita mau bagaimana cerita yang lama seperti Pak Alan,
3: dia tahu bagaimana dia masuk pertama, bagaimana. Jadi
0: bisa kira bangun ibu corang yang makan aja dia menjadi keluarga besar Pak Alam.
3: Bisa.
1: Penasaran lah deh.
3: Penasaran kok?
1: Penasaran lah deh.
3: Bisa ya. Tapi itulah namanya masa lalu.
1: Ya.
0: Ya.
3: Namanya Cinde kan dia pernah tercapai.
1: Betul.
3: Tapi tetap sekarang jadi teman saja.
0: Oh iya iya.
3: Jadi salam sama Bu Haji ya, Haji baru.
1: Oh iya iya, Indologo.
3: Nah, Indologo mudah-mudahan apa saya juga kalau ada keperluan sama dia juga ada keperluan. Jadi memang perlu Pak Janggo Indosia. Apa aja biasa kadang kita ini sering ketemu-ketemu. Tapi sekarang saya lihat agak kurang lagi ya, apakah gara-gara efisiensi juga?
0: Dengan bandara.
3: Dengan menteri bandara. jadi memang sesuatu itu kalau kita tidak inginkan, maksudnya, nah saya tadi Pak Janggo bilang, Deddy Melo menteri penyiar. Ya, tapi karena mungkin desakan atau ada orang yang memberikan masukan, memberikan apa. Pada ni Indonesia, dia juga bilang mantaji ruwe sebenarnya. Karena memang pekerjaan ini saya anggap bahwa ya, betul-betul di sisi kita orang banyak minta bantuan, sedangkan bantuan kurang, semua mau disamaratakan. Jadi memang agak berat, tapi karena orang kampung menginginkan dan mendesak untuk menjadi, ya kita cobalah. Tapi setelah dicoba, sama dengan Pak Janggo, awalnya dulu dia tidak mau, hanya karena orang memberikan masukan, maka ada Pak Koi dia tutup nama watang. Karena kemauan itu pasti ada jalan. Jadi komelo muki. Jadi mudah-mudahan karena waktu sempit, mungkin hari Sabtu kalau tidak ada yang perlu dibahas bagus, ya mungkin Yeronang Indonesia. Ya. Teman-teman yang menelpon ini dari awal tahun berapa, kenapa mencintai Radio Mesra dengan acara obras? Iya, acara obras Indonesia kapan munculnya?
1: Tahun 90-an itu pojang, tahun 90-an.
3: 90-an ya?
0: Oh, ya Cina.
3: Oh iya, karena saya masuk itu tahun 2004, waktu saya sudah pindah di Lanumang. Saya kan dulu setelah kawin tinggal di kebun sayur.
0: Ya nikah.
1: Ya nikah.
3: Ya setelah menikah, saya pindah di Lanumang, putar-putar radio. Tapi nanti dilanjutkan, oke?
1: Okay? Oke, makasih.
3: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya gemen pagi bangun nih pojok.
0: Pas.
1: Pas. Jadi pamit nih apa?
0: Iya.
1: Iya. Terima kasih manang kaki maring kalinga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Insan Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
5: Demikian acara obras, obrolan sana-sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi, serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi.
6: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
5: Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Pare-Pare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita bersama Dimas Akbar.
7: Bisa mesra di pengamanan objek vital Polda Sulawesi Selatan melaksanakan asistensi di kawasan Pelabuhan Nusantara, tepatnya Jalan Andi Cami, Kelurahan Malusetasi, Kecamatan Ujung Kota Parepare, Rabu 22 Juli 2026. Di pengamanan objek vital tersebut dipimpin langsung AKBP Suryanto didampingi Ibtu Marwa Ebda

0: untuk memastikan fasilitas pelabuhan sebagai objek vital nasional memenuhi standar pengamanan yang berlaku. Kasat Samapta Polres Parepare mengungkapkan bahwa X-ray mendeteksi pengungkapan sabu seberat 44 kg beberapa bulan yang lalu. Setelah melakukan eksistensi, kemudian tim tersebut melanjutkan perjalanan ke Belawa, Kabupaten Wajo.
1: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi.
2: Lintas Berita.
3: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
4: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
5: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
6: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
7: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
6: Ikan apa mau nak makan?
7: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
6: Betul sih Jek, nah teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan Ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
8: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
7: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka boleh sekarang, nah.
2: Rumah Makan Patato.
9: Bagus, toh?
3: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Samsara. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Mbak Mira ya di Bilik Siar 102,8 Mesra FM menemani Samsara pagi hari ini edisi 23 Juli 2026 ya. Selamat pagi untuk Bapak Wati yang lagi mendengarkan saat ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses menyertai aktivitas hari ini.

0: Radio Mesra.
1: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insa Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insa Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: And now, stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM, Mesranya Mesra, informasi.

setiap kali mereka mensyukuri nikmatnya, maka insya Allah mereka juga akan ditambahkan nikmat-nikmat itu, dan semakin ditambahkan nikmat-nikmat baginya, sepertinya nikmat itulah yang menggiring dia untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersalawat dan bersalam atas junjungan Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan doa-doa salawat kita, insyaallah kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah layak untuk mendapatkan syafaat dari sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada pengajian kita kali ini kita akan menjelaskan salah satu ayat yang tertuang di dalam surah Al-Furqan ayat 65 dan 66. Ya naritu rigaung kana wong Allah Ta'ala narampingi kisi di dua-dua. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dan menyebutkan walladzina yaquluna rabbana srib anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Jadi dua-dua ini merupakan salah satu doa dari hambanya Allah, di mana Allah sudah menyebutkan pada ayat sebelumnya wa ibadur rahman, hamba-hamba

orang itu diakui oleh Allah. Kadang-kadang kita melakukan kebaikan, tapi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan nasabah kita milo iseng alita makadama pidejeki, kita melakukan suatu kebaikan dan kita tidak mau diketahui oleh orang banyak, pada akhirnya kita mengatakan hambanya Allah atanna wang Allah ta'ala, hamba Allah. Ternyata di dalam ayat ini ada rentetan yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai orang itu diklaim atau diakui sebagai hambanya Allah. Ketika kita menggunakan penafsiran dengan metode bil munasabah, hubungan ayat yang satu dengan ayat berikutnya, maka pada dasarnya wedding ya guru-guru sebelum naik wiyaya narampi wipuang Allah Ta'ala ritujunna tau engkit tetungi sempajat tengah benih. Mereka yang senantiasa terbangun di tengah malam, lalu kemudian di dalam sujudnya dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nampani munrinna yiru ayai narampi sipuang Allah Ta'ala wa ibadur rahman atan nabuang Allah Ta'ala ia pun naibi sifat pemasih. Lalu kemudian pada ayat berikutnya kembali Allah menjelaskan alladzina yakuluna yaru atan nabuang Allah Ta'ala ia naribu tau tulung kaya marilu duang apku buang Allah Ta'ala agarmu duad-duanna Rabbana surib anna azaba jahannama inna azabaha kana garoma, yang artinya Rabbana srib

boleh aku pacalana api neraka, terutama neraka jahanam. Jadi nyebi dua-dua ini, dan ia tu bawa makna dua-dua. Pada saat ketika kita dihisap oleh Allah, ya kamagi salapahaki maka da manggolo di rupa calangnya napawi ibaca yiwi dua-dua. Atau kita memahami bahwa doa ini nanti dibaca pada saat ketika kita dikumpulkan pada yaumul mahsyar, dikumpulkan pada salah satu tempat, lalu kemudian napaki marilu dua kubuang Allah Ta'ala di nama pakui pahanda yiwi agage. Tapi yiwi dua-dua ini adalah doa yang harus dibaca pada saat ketika kita di dunia, dan keberkahan daripada doa ini itu terukur pada saat ketika kita di dunia. Ya nasabah yaru istimun rinna Allah Ta'ala riasini yaumul jazak, hari pembalasan. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan nanti tinggal dibalas oleh Allah pada hari atau yaumul kiamah, yaumul akhir. Disitulah nantinya akan dibalas kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan. Berarti nariku ipahami iwi dua-duangi keberkahan daripada Rabbana srib anna, wahai Tuhan kami, palingkanlah kami dari api neraka jahanam. Berarti keberkahannya itu terlihat pada saat ketika kita di dunia. Betuanna mapakui upanna-upanna ibigaumubi gedo-gedo salai jama-jama salai yang tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah melalui Al-Quran dan petunjuk-petunjuk yang ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada dasarnya kita masih penghuni neraka. Dariku tuli pigaumu biar gedo-gedo salai gau-gau salai, berarti di tiga gabarakat najiwi dua-dua ini, terutama saya melakukan pelacakan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Yaru rampe yaritu yunna ranaka jahannam, neraka jahannam, itu ada beberapa kriteria-kriteria atau orang-orang yang nantinya bakal dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Ya dari itu di dalam surah Al-Baqarah disebutkan oleh Allah, walladzina innal ladzina kafaru wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Majpunna nasin yatutu gabirihi sibawa mappa duaiwi tigiunron fi nari jahannam. Jadi umpanna-umpanna ibigaumu pijeru sipa-sipa na kidogedu na tukapiri'i, maka pada dasarnya kita masih penghuni neraka jahannam. Dihanjak na orang pengiki maka da marangi jauhi singi kapiri nasabah jauhi singi kapiri madarupa-darupahi. Ada orang kafir karena tidak beragama Islam, ada orang kafir karena mengingkari nikmatnya Allah. Ya, dia kafir, kafir nikmat, dia kafir terhadap nikmatnya Allah, kafiri. Tapi yang dimaksud di sini adalah kafir yang selalu melakukan perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Maka kafir yang dimaksud di dalam ayat itu adalah binari jahannam, jika berada di dalam api neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Lalu kemudian yang kedua, wal musyrikin, disebutkan di dalam ayat itu bisasin atau ungkei mabak dua yuryasingi mabak dua duan rupawi. Yang pertama, ada yang menduakan Allah, mempersekutukan Allah karena menyembah selain daripada Allah. Nasumpawi yaro saliwunna kuang Allah Ta'ala, yaro yasingi mabak dua. Itu yang umum
kita pahami. E nasumpawi kolokoloi, nasumpawi batui, nasumpawi matasui, selain daripada Allah dia sembah. Maka yang dimaksud dengan musyrik yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang

akos iwan na po ang Allah Ta'ala na lamala da inapuhi rogani. Jadi itu juga masuk dalam kategori menduakan Allah. Na po jibisa liwan na po ang Allah Ta'ala bahkan mala da imapujin na akos no, si dipancajin na po ang Allah Ta'ala. Jadi dia terlalu cinta terhadap sesuatu dan melampaui kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang kita tidak terasa. Misalnya ibaku bi babangi ke masjid sementara ibigau iru jama-jamatah jama-jaman linota namala demu patasuding ipo iru jama-jaman linoi daripada iru nak bako bi, maka sebenarnya kita sudah masuk dalam kategori menduakan Allah dalam kriteria yang kedua. Ini yang banyak dilakukan tapi kita tidak sadar. Banyak dilakukan tapi kita tidak sadar. Tapi kita mudah-mudahan saja berdoa kepada Allah. Nah sahabat pemasinah wa Allah Ta'ala, mudah-mudahan bukan musyrik dalam kriteria yang kedua yang dimaksud di dalam ayat itu. Mudah-mudahan musyrik yang dimaksud dalam ayat itu adalah orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mudah-mudahan. Nah, apa yang diberikan oleh Allah kepada dua orang ini, orang kafir dan orang musyrik, di nari jahannam? Kita harus mengetahui bahwa tingkatan neraka yang paling bawah dan yang paling panas adalah neraka jahannam. Nah, lalu kemudian pada ayat berikutnya disebutkan juga di dalam Al-Quran bahwa penghuni neraka jahannam itu adalah orang-orang munafik. Tau engkei itulah munafik. Tentu kita bertanya, yang mana yang masuk dalam kategori munafik? Biasa kita mendengarkan hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan ayatul munafiki talagatun tanra-tanran nanasem yaitu munafi'i angkatullu idha ahdaga kasabah narikuma bicara wini makbelewi. Nah, yaitu tanda-tanda munafi'i. Nah, jadi unrun yaitu makbelewi ya dari itu neraka. Nah, jadi hati-hati jangan sampai kita mengatakan bahwa kebohongan itu adalah perbuatan yang ringan. Kebohongan itu adalah perbuatan yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berlebih-lebih. Ya kami makan lagi biasa gitu. Kedok-kedok biasa tekut adik lagi itu. Nah sahabat umrunna yaitu munafi'i di dalam Al-Quran bidarkil asbali minanar. Dia berada pada lapisan terbawahnya api neraka, betuanna neraka jahannam. Kumakadaki bidarki ibaratnya, kumakadaki bidarki makadaki witawi ibarat kumannasu witawi biasa kipannasu nanri bapak ibu sekalian matik kewi yeru nanri yang ketu biasa matik ke yawana yeru uringi biasa yawana ru nanri paling yawai yang ketu matik ke. Ya nuri asingnya darki bidarkil aspali. Maka dia si aspali paling mariawa. Ya dia tu aspali, maka dia aspal sumbernya aspal itu di bawah bumi. Ya, makanya dinamakan aspal. Ya bahasa Arab na jeru aspali. Tapi betuan na aspali paling bawah. Ya, ibarat dia adalah nasi. Mangu iru nan riwi. Ya nur ya sengedarki, ya rumangu ya nur ya sengedarki, lapisan terbawa. Maka itulah neraka jahannam. Gambaran najeru agi, maka neraka jahannam itu adalah gambaran bahwa ibarat dia adalah suatu tempat yang panas, maka itulah yang paling panas. Jadi hari lubuk kebuangan Allah Ta'ala.
munafik itu onrona neraka jahanam. Aga tanda-tandana kamor sidi babeling ida ahdata katzaba. Lalu kemudian yang kedua, wa idza wa'ada ahlafa, narikuma janjiwi ahlafa, dia tidak menunaikan janji. Nasalaiwi janjina jadi makatiati jadi na wedding kapau-pau tawi yang kami kecik-decik demi mip segi mak janji, mak janji, mak janji janji kita widi tapi kau yurugagai hati-hati, maka tempatnya juga adalah neraka jahannam. Lalu kemudian yang ketiga yang masuk dalam kategori munafik itu adalah wa idza tumina khana, kalau dia diberikan amanat khana maka dia berkhianat. Diberikan amanat yuriasingi amanah matanang ini, bapak ibu sekalian, anak-anak tawija-wijata itu amanah dari Allah. Oh, de nabadi secara tak diri yuriasingi, maka hati-hati, itu adalah amanah dari Allah. Harta-harta yang kita miliki itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah. Jabatan yang kita miliki itu adalah amanah. Ilmu, pengetahuan yang diberikan kepada siapapun yang menuntut ilmu, dia itu untuk bawa kita disengenge. Tapi perlu kita sadari bahwa ilmu yang kita miliki itu adalah amanah. Jabatan yang kita miliki itu semuanya adalah amanah. Maka hati-hati pada saat ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah apapun yang diberikan.

siapapun yang melanggar amanah itu, maka otomatis ia masuk dalam kategori munafik, dan munafik tempatnya bidarkil asfali

ومن أسبابه إخوان تفكبيلك إخوان من عذابه بولي أكو بتشلان يرو نرك جهنم ومن أسبابه سبوا تفكبيلا توك إخوان بولي أكو سيدنا نبصباري وبعجان كنا متامك أكو أبي نرك جهنم makrubut Tuhan nak kemakan diri Rabbana sirib anna ya Allah, jauhkanlah saya, jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang menyebabkan sampai saya dimasukkan ke dalam neraka jahanam di dunia ritujunna yibi atau tulakku akulinoi bitaisiril a'mali salihati tarik palo palomongeng epua pagangkanna malumo ibigaw jeru amala salewi jadi bakru betuanna pibaca ni Rabbana sarif anna azab jahannama wajtina bis sayyatil ma'siyati laha tapakabila tuka ibuah boleh aku sidinna hidup-hidup salai dan perbuatan-perbuatan maksiat yang bisa menggiring saya untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Lalu di dalam ayat itu disebutkan lagi, inna azabaha kana garama majibunna sing yatu pacallanna neraka jahanam kana garama, itu adalah sesuatu yang paling hina, yang paling buruk. Anu makanya lak da iru ibu. Maka di patap seriwi, goroma itu juga memiliki makna lain. Yeru arae, kumakadai arae, goroma, goroma. Denda, betuana, goroma, denda. Wajain remu, wajain remu, wajain remu. Magi kira-kira nama kedipu Allah Ta'ala inna azabahaka nagaroma majipun nanasing yaitu neraka jahannam kana goroma, sesuatu yang harus dibayar nasaba indra ya nasaba engka tu tahu mari lo duangi kupu Allah Ta'ala ya dapengi dosana kupu Allah Ta'ala pagangkana kita tutu yeru nak tangga dan neraka. Tak tutu tangga dan neraka. Dah sampai terima dua-duanya. Tapi iwi nereka mak bicara jahanam tahu ya neraka jahanam. Maka di puang Allah Ta'ala. Kana goroma. Inren ya. Inren. Jadi. Maka nyati. Upan-upan nawon na ibigaw. Ingka kiri tujun na yeru na urang pingin. Kalau kita ada dalam beberapa persoalan yang saya sebutkan tadi, hati-hati. Garoma, indra. Sesuatu yang tidak bisa dihapus ketika tidak tertunaikan. Maka orang yang dipersiapkan masuk di neraka jahanam itu harusnya dia akan dimasukkan ke dalam neraka nasabah indra. Daul nak dailek dayeru agaknya tidak bisa dihapus, tidak bisa dihapus, tapi tetap dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan di neraka jahanam itulah akan dibersihkan, dicuci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dicuci dengan air, tapi dicuci dengan api neraka. Ya, panaru aula lahu, maka api neraka lah yang akan mensucikan baginya. Nah, itu di dalam hadis juga disebutkan. Nah, jadi bukan dibersihkan melalui air, tapi dibersihkan dengan melalui api neraka. Nah, inna azabaha kana syarran daiman wa halakan ghaira mufarikan liman uzziba bihi gharama. Inna azabaha majipunna pacalan yaitu benerakai kana syarran daiman, itu adalah keburukan daiman yang terus menerus
wahalakan dan kebinasaan. Ghair mufarika liman uzziba bihi rama. Dia tidak bisa dipisahkan. Dia tidak bisa terhindarkan dari neraka jahanam. Nasaba agi gorama, nasaba indreng. Indreng yaitu. Nah, jadi ketat sekali kalau kita berbicara tentang neraka jahanam, berbeda dengan neraka-neraka yang lainnya. Nasaba indreng nasa itu. Mulaziman daiman bimanzilatil ghorimi li ghorimihi. Wajib hukumnya dia bayar seorang yang berutang atas utangnya. Kamula zimati daini lil madyuni, pada sisengi wajib hukum na wajib jeru tomakin rengi inrena. Jadi wajib hukumnya dia persis sama orang yang berutang, wajib hukumnya membayar utangnya. Nah, jadi ini keras sekali nih yang namanya neraka jahanam. Innaha sa'at mustaqarru wa muqama ay bi'sal manzili munziru wa bi'sa maqama. Agar betuanna innaha sa'at mustaqarru wa muqama majibunna yaru neraka jahanam nasing andre guru tabat tafsiriwi. Ya dari itu onrom lesuh, ya dia tempat kembali dan tempat tinggal yang paling buruk, yang paling jelek di naga-naga onrom. Kalau kaya iru onrom, tidak ada lagi tempat yang lebih buruk selain daripada neraka jahanam. Maka demi bawa neraka sakar, neraka agan, maka jadi mana nih kau bicara ranaka bintawi? Tapi ini mak bicara tingkatan ranaka ni, tapi iya ni nasi onro teku kajana. Ya, ahamiyah Tuhan zihid doa. Tujuan daripada doa ini, yang kami kedeki pada il daripada doa ini, haidu zakarah Allah Taala lil nasi abna alaihim kama qala wa ibadur rahman. Pertama, pada saat Allah menyebutkan di dalam Al-Quran ayat tentang ini, tentang doa ini, Allah menyampaikan kepada kita nasabah milumi napaka lebih. Kenapa? Karena pada ayat itu Allah mengatakan wa ibadur rahman, hambanya Allah yang maha pemurah. Jadi narikumiluki ipaka lebih, kita mau masuk dalam kategori hambanya Allah yang dimuliakan, maka baca doa-doanya. Silakan dibaca doa ini, karena doa ini adalah salah satu jalan yang ditunjukkan oleh Allah untuk kita diakui sebagai hambanya Allah, ibadur rahman. Nah, jadi ini para kiai doa-doanya. Kemudian yang kedua, innaha ja'at bisigatil fi'lil mudhari. Yiwi adanna puang Allah Ta'ala disampaikan dengan dalam bentuk fi'il mudhari. Yari kemakadiki ini, aku bahasa Indonesia, kata kerja dalam bentuk sekarang dan yang akan datang. Walladzina yakuluna. Dan jadi yakuluna itu adalah fi'il mudhari dalam bahasa Arab. Artinya kata kerja dalam bentuk sekarang dan yang akan datang. Apa yang bisa kita tangkap? Yang bisa kita tangkap dari pesan ini berarti yewi dua-duangi, pada saat kita sudah mengetahui fadilah daripada doa ini, maka sekarang dan yang akan datang silahkan minta kepada Allah. Arilodoki kebuang Allah Ta'ala. Jadi mulai dari sekarang, nasabah yang kelinga di yewi alibirna ye dua-duangi, mulai dari sekarang dan yang akan datang, maka silahkan dibaca doa ini, minta kepada Allah
Rabbana srif anna azaba jahannama inna azabaha kana gharama wa innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Mahuncuk. Jadi silakan mulai dari sekarang silakan diminta kepada Allah. Karena Allah menggunakan dalam bentuk fi'il mudhari, maka dewi kaidah bahasa Arab ketika Allah menggunakan fi'il mudhari tufidul istimrari wat tajadduni, maka perbuatan itu harus istimror, berkelanjutan, wat tajadduni, dan senantiasa harus diperbaharui. Jadi kalau fi'il mudhari, maka perbuatan itu harus berkelanjutan, berkesinambungan. Wat tajadduni, dan senantiasa diperbaharui. Itu dipakabari ya ruang kakai. Dia dapat kena cicim ilau, tapi bak kulik-kuling ilau. Nah itu. Kemudian yang ketiga, yang bagi lidah ya ayat jemaah biduaihi bainal khawfi war rajai, dituntut bagi orang yang membaca doa ini dapat diwolawi iru ar-raja wal khawf. Jadi dah biasa yang kelinga yebe ya singgi roja narik kuma bicara pikir itu ni. Ya bi yang kelinga biyeru ar-raja wal khawf narik kuma bicara tasawuf itu ni. Ketika kita berbicara masalah tasawuf, enam pemitu yang kelinga yeru ya singgi ar-raja wal khawf. Kuma bicara pikir balik makedah rokona sarak-sarakna hukumna balik makruh. Kau mak bicara pikir, tapi kau mak bicara tasawuf itu, apa hikmahnya, apa kemuliaannya, apa idenya, agar rahasiana itu nanti disebutkan di dalam kajian-kajian tasawuf. Makanya yang ketiga di sini disebutkan oleh ulama kita, dituntut pada saat ketika dia berdoa harus memiliki sifat ar-raja, agar biasanya ar-raja penuh pengharapan kepada Allah. Dia berharap kepada Allah ar-raja, dan yakia dalam pengharapannya itu dapat dibolehi sifat tauhid. Jadi dua sifat yang harus dimunculkan pada saat berdoa menggunakan doa ini, di satu sisi merindukan Allah, menginginkan Allah, tapi di sisi lain dia juga sangat takut kepada Allah. Jadi makruh cerana pigau ini dua-dua. Napurendula dei puangi, napujila dei puangi, tulumelo ini madem di kepuangan Allah Ta'ala. Dan ya kia, di sisi lain dia juga merasa takut. Nah makanya pernah juga terjadi, ada seseorang sahabat yang bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, mata yaumal kiamah upana nasa namuli yuru yasengi kiamah, maka dia minta magina tulu kiamah mi waktu tanaga, magina tulu kiamah mi waktu tanaga. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, agamema nasi modalakmu, apa yang menjadi modalmu sampai kamu itu selalu bertanya tentang hari kiamat? Suku nikah baca Quranmu, mega nikah sepanjang tangga bendimu, magina tulu ya rumah ku tanangan. Maka sahabat ini bergetar, gemetar di hadapan baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, di baca-baca madhabi sepanjangku, di baca-baca madhabi baca Quranku, magi ni balik ko makuru. Rasulullah, aku hanya punya modal, sitimi modal aku suruh nampu Allah Ta'ala yang bisa saya andalkan. Apa itu? Cinta kepadamu wahai baginda Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang cinta kepadaku
karena maibil jannah, maka dia bersama dengan kami dalam syurga. Jadi itu hebat, dan itu dua-dua salawat. Dua-dua salawat itu luar biasa, itu dua-dua salawat. Nah, ada orang yang selalu bertanya tentang yaumul kiamat. Di satu sisi sama Nabi Lulak Dekni merupik kubuang Allah Ta'ala, lisu kubuang Allah Ta'ala. Nah, ya dia di sisi lain dia merasa takut. Minta umum pada sahabat magi ini pada suku iru ibadana. Belum sempurna ibadahnya, belum maksimal sholatnya, belum maksimal bacaan Qur'annya. Ya doria singin ar-raja wal khawf, perasaan rindu dan menginginkan Allah, tapi di sisi lain dia juga merasa takut. Wi belolak dekat jemaah aku buang ya, tapi wi magi dikasih dosa aku agen ya gitu. Nah, ketika dia muncul secara bersamaan, aku di lori tujuh dapat barakat lah di hidup. Di sinilah doa ini akan berberkah. Nah, sebab ibad diboleh ini dua sifat. Nah itu. Kemudian yang keempat, ilajun nafsiin limaradil ajabi bil amali. Ini adalah doa yang menjadi obat bagi kita, yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit hati, terutama penyakit makas, makutu. Jadi itu makutu bukan persoalan penyakit fisik, dia tuh kutuing boleh lalat. Makutu beribadah, malas beribadah, malas mengaji, malas berzikir, bukan berada pada persoalan fisik, tapi sebenarnya boleh lalai dia ruang lagi.

Karena pada ayat ini Allah mengatakan ibadur rahman yaquluna al-lail sujadan wa qiyaman wa ma azalika la yatamiduna ala salatihin. Yarwatan na puang Allah Ta'ala natutugin isang panjitang abengi, lalu kemudian mereka itu senantiasa yang tamidu na ala solatih mandandungi sempajenna bal yang takiru na ila rahmatillahi, bahkan mereka itu sangat berharap terhadap rahmatnya Allah. Padua maka doa ini yuwaridul qalbah, akan mewariskan hati maqamat tawadi tawadi, mewariskan hati untuk senantiasa pigau iyi dua-duanya, dan mewariskan hati untuk senantiasa mendirikan sholat-sholat lail. Jadi iyi berkah dua-duanya, ternyata kalau ini berberkah

dari kuyi ni barak kuyi dua-dua tan rana ya. Jadi kalau kuyi loyi pagi kuyi dua ngimari lo dua nadi pagi tentu kuyi harus sempatnya tahan kuyi jadi patung na suku barakak na tapi kuat barakak lah dia ni kuyi baca dia dua ni. Dan kita selalu berbangun di tengah malam untuk menunaikan tahajud. Ya tentu tahu nak barang kebila dari dua-dua itu tandanya. Kemudian yang kelima, man da'abihi thalatha barrotin. Ni gini kita baca biji dua-dua ni thalatha barrotin. Iketelu nak baca biji dua-dua ni istajarat lahun narah nafsah ipakabilawi pole akwa binaraka. Jadi dia akan dihindarkan dari api neraka.

nyerang-nyerang tu buang Allah Ta'ala, yang nyerang-nyerang tu buang Allah Ta'ala. Sama ada saya ditulung melok titi we mata, sama ada saya ditulung loki gerak, sama ada saya ditulung lulut repit buang Allah Ta'ala. Tapi saya nama tu yeru yang geras di dosa-dosa saya. Tamralak dah tadi. Itulah tanda bahwa sahabat yang diberi.

biasanya kita ini rasakan, kalau sudah terpelihara sholat tahajud, moto kibat tahajud, sama anda sendiri saya di tempat tertinggi ya rumah lo yang mata, dipikir-pikir ini, ah gak jadi pas sama hari yang tertinggi ya mata. Tapi enggak tahu saya di rumah itu. Nah, itulah keberkahan. Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.mesra.id. Awas yolo. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampet toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like and share. Tarik mang.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Dekat 1000 pengusaha baru di Snaker Parepare hadirkan 4 inovasi guide kementerian hingga sertifikasi halal.
4: Program ini yaitu kalau di Jompi ini kan pelatihannya bersifat growth mindset, maksudnya bagaimana menumbuhkan semangat kewirausahaan, dia sifatnya soft skill. Untuk dari balai-balai kementerian itu dukungannya dalam memberikan suplementasi pelatihan dalam bentuk kompetensi teknis. Jadi mereka nanti alumni-alumni ini kami kemarin sudah petakan selama 3 hari itu siapa yang mau dilatih ini mau dilatih ini, dan kemudian dalam waktu dekat kita paket-paketkan pelatihan itu.
5: Akonai PBPSI Parepare 2026-2030, Ahmad Aryadi siapkan pembinaan SDM dan bangkitkan kejayaan poli.
6: Ini amalan yang sangat besar. Kenapa? Karena setahu saya, PBSI Kota Parepare memang agak redup. Tadi sudah sampaikan sama Ketua Koni paling terbawa. Seingat saya, di zaman saya izin rata-rata Koni Parepare itu main harga selalu diundang keluar. Dengan saya, kepala pengumuman semua diundang. Tidak jarang membawa nama Parepare kelas ini semua, kelas pagian semua. Tapi lama-lama ini sudah hilang. Dan saya...
7: Terkait kode etik, Hakim Harfian Setiantoro tegaskan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran.
8: Kami itu terikat namanya kode etik hakim itu sendiri. Nah, itulah integritas itu jelas, Pak. Kebijaksanaan itu jelas di situ. Kemandirian itu harus ada. Nah, di sini yang harus diuji. Kalau tidak berkenan mengenai kode etik lah, laporkan saja ke kami. Ada sumber kanalnya yang terkait. Misalkan ke Badan Pengawasan, ada langsung nanti ke pihak yang bersangkutan, misalkan ke pimpinannya, misalkan di pengadilannya. Kalau dia masih menjabat di situ.
2: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare terus bergerak cepat dalam menekan angka pengangguran dan mewujudkan visi mencetak 1000 pengusaha baru melalui program Parepare Keren. Tahun ini, Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare meluncurkan 4 inovasi strategis guna memperluas jangkauan dan daya saing UMKM lokal. Keberhasilan program Parepare Keren mulai membuahkan hasil manis. Dari target 2.050 alumni pelatihan tahun lalu, sekitar 75% diantaranya kini telah sukses mengoperasikan usaha dan meningkatkan perekonomian keluarga. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare Laude Alwar Rahman menjelaskan bahwa pelatihan dasar di Jompi yang berfokus pada pembentukan karakter dan mental wirausaha kini disempurnakan dengan 4 inovasi kompetensi teknis dan kemitraan.
4: Kalau di Jompi ini kan pelatihannya bersifat growth mindset, maksudnya bagaimana menumbuhkan semangat kewirausahaan, dia sifatnya soft skill. Untuk dari balai-balai kementerian itu dukungannya dalam memberikan suplementasi pelatihan dalam bentuk kompetensi teknis. Jadi mereka nanti alumni-alumni ini kami kemarin sudah petakan selama 3 hari itu siapa yang mau dilatih ini mau dilatih ini, dan kemudian dalam waktu dekat kita paket-paketkan pelatihan itu, karena memang setiap kelas itu dibutuhkan 16 orang dan nanti Balai Besar Makassar, Balai Pelatihan Vokasi Pangkep, Balai Pelatihan Vokasi Makassar nanti yang Banteng yang akan memberikan pelatihan kompetensi teknis itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun ini juga kami kemarin alhamdulillah datang di acara pembukaan Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang ada di kantornya di Marosi di Provinsi Sulawesi Selatan, alhamdulillah Bapak Pak Iris Fandi itu hadir dan dia juga siap memberikan dukungan untuk memberikan Kemarin bahkan sudah memberikan pelatihan di dalam sesi di Jompie itu selama 3 hari. 3 hari juga anggotanya melatih, yaitu bagaimana para UMKM kita ini yang alumni Pare-Pare keren bisa mendapatkan sertifikasi halal produknya secara gratis. Alhamdulillah kemarin juga sudah melatih dan mereka diberikan cara bagaimana caranya mengajukan untuk ketika sudah punya produk untuk dapatkan sertifikasi halal.
7: Melalui sinergi dengan Balai Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, BPJPH Sulawesi Selatan, Pasar Digital, Sekolah Sipla, hingga program bantuan tenaga kerja mandiri di aplikasi Sip Kerja, Istaker Pare-Pare optimis para pelaku usaha baru tidak hanya mendapatkan keterampilan teknis dan sertifikasi produk, namun juga akses modal dan pasar yang lebih luas. Insan Mesra Pengurus Kota Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBPSI Pare-Pare resmi memiliki kepengurusan baru untuk periode 2026 hingga 2030. Melalui Musorkop Lub di Lagota KP Selasa 21 Juli 2026 kemarin, Ahmad Aryadi terpilih memimpin PBPSI Pare-Pare dan siap mengembalikan kejayaan bola voli di daerah. Terpilihnya Ahmad Aryadi sebagai ketua PBPSI Kota Pare-Pare membawa angin segar bagi olahraga bola voli di Kota Pare-Pare. Ahmad Aryadi menegaskan fokus utamanya adalah membenahi sumber daya manusia serta menghidupkan kembali iklim kompetisi rutin yang sempat meredup. Selain itu, PBPSI juga berencana menyiapkan sarana lapangan di Binalipu serta mengoptimalkan sarana yang ada.
6: Ini amalan yang sangat besar. Kenapa? Karena setahu saya, PBPSI Kota Pare-Pare memang agak redup. Tadi sudah sampaikan sama Ketua Koni paling terbawa. Seingat saya, di zamannya saya izin rata-rata pemain Pare-Pare itu main tangkap selalu diundang keluar. Ingat saya, kepala pemukuman semua diundang. Tidak jarang membawa nama Pare-Pare kelas-kelas ini semua, kelas pagian semua. Tapi lama-lama ini sudah hilang. Dan saya memang juga sempat komunikasi dengan Pak Wali, izin Pak Ketua Koni bicara masalah lapangan. Saya bilang, kenapa lapangan poli di lapangan saat ini itu tidak dimanfaatkan. Nah, beliau menyampaikan bahwa tidak ada kepentingan untuk poli ini Pare-Pare. Itu yang saya ingin mengatakan. Betul-betul saya diskusi sama beliau. Nanti saya menghadap sama beliau, kita ada. Dan saya juga sudah sampaikan sama kakak saat juga, misalnya kita akan membuat juga lapangan di Binalipu. Saya minta di Binalipu itu ada lapangan juga bisa dimanfaatkan. Misalnya nanti kita kepengurusan, kita akan pertama-tama itu mungkin melihatkan.
7: Selain pembenahan internal dan fasilitas, PBPSI Pare-Pare juga mulai memasang target jangka panjang untuk mempersiapkan tim handal menghadapi ajang Porprov di Luwu Timur tahun 2030 mendatang. Insan Mesra menjaga martabat peradilan. Hakim dituntut memegang teguh integritas, kemandirian, dan kode etik profesi. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh perilaku oknum hakim diimbau memanfaatkan kanal pengaduan resmi. Hakim Pratama Arfian Setiantoro SHMH menegaskan bahwa hakim terikat oleh kode etik yang membatasi mereka untuk berkomentar terkait penilaian perkara di luar sidang. Hadir dalam dialog ngopi berjamaah di Radio Mesra Jumat malam, Arfian menjelaskan bahwa masyarakat memilih hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran etik melalui badan pengawasan atau pimpinan pengadilan setempat.
8: Itu terikat namanya kode etik hakim itu sendiri. Nah, itulah integritas itu jelas, Pak. Kebijaksanaan itu jelas di situ. Kemandirian itu harus ada. Nah, di sini yang harus diuji. Kalau tidak berkenan mengenai kode etik lah, laporkan saja ke kami. Ada sumber kanalnya yang terkait. Misalkan ke badan pengawasan, ada langsung nanti ke pihak yang bersangkutan, misalkan ke pimpinannya, misalkan di pengadilannya. Kalau dia masih menjabat di situ, sangat bisa kalau dia di sidang etiknya dia melanggar. Mohon maaf Pak, misalkan seperti ini, dari hakim tersebut dia nggak ada masalah di kantornya, tapi dia dalam pelaksanaannya, mohon maaf nih, misalkan dia punya istrinya 2, 3, nah itu jadi sudah terbukti kan di situ kan dia melanggar kode etiknya di situ dari hakim dan sudah diuji ada sidang etiknya. Nah itu kalau saya menilai itu kelakuannya lah itu tidak sesuai dari moralnya dari hakim itu sendiri.
7: Arpia menambahkan penegakan sanksi hingga pemecatan dalam sidang etik merupakan bukti komitmen lembaga peradilan dalam menjaga kehormatan profesi dan kepercayaan publik.
1: Demikian liputan Jelajah Kota.
9: untuk hari ini. Dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: telinga berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.

102,8 Mesra FM, beberapa lagu-lagu Indonesia yang dihadirkan di Ronde semuanya. Terima kasih kebersamaannya hanya di 102,8 Mesra FM. Masih bareng saya, Leo Firjawan, akan terus menemani Anda hingga kelarnya nanti acara ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini.

sebagai hambanya Allah yang mensyukuri nikmatnya. Setiap kali mereka mensyukuri nikmatnya, maka insya Allah mereka juga akan

yang menggiring dia untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersalawat dan bersalam atas junjungan Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan doa-doa salawat kita insyaallah kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah layak untuk mendapatkan syafaat dari sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada pengajian kita kali ini kita akan menjelaskan salah satu ayat yang tertuang di dalam surah Al-Furqan ayat 65 dan 66.

yang kita lakukan nasabah kita milo iseng alita magkadamat pidejeki, kita melakukan suatu kebaikan dan kita tidak mau diketahui oleh orang banyak, pada akhirnya kita mengatakan hambanya Allah atanna wa

sampai orang itu diklaim atau diakui sebagai hambanya Allah. Ketika kita menggunakan penafsiran dengan metode bil munasabah, hubungan ayat

mereka yang senantiasa terbangun di tengah malam, lalu kemudian di dalam sujudnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabani munrinna yurwu ayai daran tisibuang Allah taala wa ibadur rahman atanna buang Allah taala ia pun naibi sifat pemasih. Lalu kemudian pada ayat berikutnya kembali Allah menjelaskan alladzina yaquluna yaru atanna buang Allah taala ya naribu tau tulung kai marilu duang aku buang Allah taala agaru dua-duana rabbana srib anna azaba jahannama inna azabaha kana

boleh aku perjalana api neraka, terutama neraka jahanam. Jadi ibu dua-dua ni, tadinya tu bawa makna dua-dua. Pada saat ketika kita dihisap oleh Allah, ya kamabi salapahaki makna manggulu tiyerupa jalannya, napawi ibaca ibu dua-dua. Atau kita memahami bahwa doa ini nanti dibaca pada saat ketika kita dikumpulkan pada yaumul mahsyar, dikumpulkan pada salah satu tempat, lalu kemudian nap bagi marilu dua kubuang Allah Ta'ala di nama bagui pahanda yiwi agagi. Tapi yiwi dua-dua ini adalah doa yang harus dibaca pada saat ketika kita di dunia, dan keberkahan daripada doa ini itu terukur pada saat ketika kita di dunia. Ya sabah yaru asimun rinna Allah Ta'ala riyasini yaumul jaza, hari pembalasan. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan nanti tinggal dibalas oleh Allah pada hari atau yaumul kiamah, yaumul akhir. Disitulah nantinya akan dibalas kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan. Berarti dari kuipahami iwi dua-duanya, keberkahan daripada Rabbana srib anna, wahai Tuhan kami, palingkanlah kami dari api neraka jahanam. Berarti keberkahannya itu terlihat pada saat ketika kita di dunia. Tuanna mapakui upanna-upanna ibigaumubi gedo-gedo salai jama-jama yang tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah melalui Al-Quran dan petunjuk-petunjuk yang ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada dasarnya kita masih penghuni neraka. Dariku tulip gaumu biaru kido-kido salai, gau-gau salai. Berarti di tiga gabarakat najib dua-dua ini, terutama saya melakukan pelacakan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Yaru ramping dari tujuhna neraka jahanam, neraka jahanam. Itu ada beberapa kriteria-kriteria atau orang-orang yang nantinya bakal dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya dari itu di dalam surah Al-Baqarah disebutkan oleh Allah, walladzina innal ladzina kafaru wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha. Itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Majpunna nasin yatutu babirii si bawa mappa duaiwi tigi unron fi nari jahannam. Jadi upanna-upanna ibigaumu pijeru sifat-sifat na tidogedu na tukapirii, maka pada dasarnya kita masih penghuni neraka jahannam. Ya jadna orang pingin ki maka damar hargi jobi singi kapiri masa bayur ya singi kapiri madna rupa-darupa ni. Ada orang kafir karena tidak beragama Islam, ada orang kafir karena mengingkari nikmatnya Allah. Ya, dia kafir, kafir nikmat, dia kafir terhadap nikmatnya Allah, kafiri. Tapi yang dimaksud di sini adalah kafir yang selalu melakukan perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Maka kafir yang dimaksud di dalam ayat itu adalah binari jahannam, jika berada di dalam api neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Lalu kemudian yang kedua, wal musyrikin, disebutkan di dalam ayat itu bisasin atau ungkei mabba dua yuryasingi mabba dua dua rupawi. Yang pertama, ada yang menduakan Allah, mempersekutukan Allah karena menyembah selain daripada Allah. Nasumpawi yaro saliwunna puang Allah Ta'ala, yaro yasingi mabba dua. Itu yang umum
kita pahami. E nasumpawi bolokoloi, nasumpawi batuwe, nasumpawi matasui, selain daripada Allah dia sembah. Maka yang dimaksud dengan musyrik yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang dikategorikan sebagai musyrik nasaba marpojiwi akos iwenna puang Allah Ta'ala nalamala deina puji rogege. Jadi itu juga masuk dalam kategori menduakan Allah. Nah pojiwi saliwenna puang Allah Ta'ala bahkan malak deima pojinna akono si di pancajinna puang Allah Ta'ala. Jadi dia terlalu cinta terhadap sesuatu dan melampaui kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang kita tidak terasa. Misalnya ibaku bi babangi ke masjid sementara ibigau iru jama-jamata jama-jaman linota namala demu patasuding ipo iru jama-jaman linoi daripada iru nak bako bi. Maka sebenarnya kita sudah masuk dalam kategori menduakan Allah dalam kriteria yang kedua. Ini yang banyak dilakukan tapi kita tidak sadar. Banyak dilakukan tapi kita tidak sadar. Tapi kita mudah-mudahan saja berdoa kepada Allah. Nah sahabat pemasinah buang Allah Ta'ala, mudah-mudahan bukan musyrik dalam kriteria yang kedua yang dimaksud di dalam ayat itu. Mudah-mudahan musyrik yang dimaksud dalam ayat itu adalah orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mudah-mudahan. Nah, apa yang diberikan oleh Allah kepada dua orang ini, orang kafir dan orang musyrik, binar jahannam. Kita harus mengetahui bahwa tingkatan neraka yang paling bawah dan yang paling panas adalah neraka jahannam. Nah, lalu kemudian pada ayat berikutnya disebutkan juga di dalam Al-Quran bahwa penghuni neraka jahannam itu adalah orang-orang munafik. Tau engkei itulah yang munafik. Tentu kita bertanya, yang mana yang masuk dalam kategori munafik? Biasa kita mendengarkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ayatul munafiki talagatun tanratanran nanasin yaitu munafi'i angkatunluk jika ahdara kasabah narikwa bicara wiki makbelewi. Yang itu tanda-tanda namun api. Jadi onron itu pak melingi ya dari itu neraka. Jadi hati-hati jangan sampai kita mengatakan bahwa kebohongan itu adalah perbuatan yang ringan. Kebohongan itu adalah perbuatan yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berlebih-lebih. Jadi kami pakai daki biasa gitu. Kedok-kedok biasa tekut adik lagi itu. Nasabah umrunna yaitu munafi'i di dalam Al-Quran bidarkil asmali minanar, dia berada pada lapisan terbawahnya api neraka betuanna neraka jahannam. Kumakadaki bidarki ibaratnya kumakadaki bidarki makadaki witawi ibarat kumannasu witawi biasa kipannasunanri bapak ibu sekalian. Matik kewi yeru nan riwi yang ketu biasa matik ke yawana yeru waringi dia se yawana ro nan rita paling yawai yang ketu matik ke yang lalu biasa nge darki bidarkil aspali maka desi aspali paling mariawa jadi itu aspali maka de aspal sumbernya aspal itu di bawah bumi

ibarat ia adalah nasi. Mangu ia runan riwi. Ia nung ia sengedarki. Ia rumangu ia nung ia sengedarki. Lapisan terbawa. Maka itulah neraka jahannam. Gambaran aja ruagagi. Maka neraka jahannam itu adalah gambaran bahwa ibarat ia adalah suatu tempat yang panas, maka itulah yang paling panas. Jadi arilodoki kebuangan Allah Ta'ala. Jadi munafik itu on

Lalu kemudian yang kedua, wa idza wa'ada ahlafa, narikuma janjiwi ahlafa, dia tidak menunaikan janji. Nasalah ini janji nak. Jadi makat yati. Jadi dah buat ding kapau pau tahu. Jadi kami macam dicek demi mip segi mak janji, mak janji, mak janji. Janji kita ini tapi kau jerogai hati-hati. Maka tempatnya juga adalah neraka jahannam. Lalu kemudian yang ketiga, yang masuk dalam kategori munafik itu adalah wa idza tumina khana, kalau dia diberikan amanat khana, maka dia berkhianat. Diberikan amanat yuri sengi amanah matana ini bapak ibu sekalian, anak-anak tawijawijata itu amanah dari Allah. Oh de nabadi secara tak diri yurujawijata, maka hati-hati, itu adalah amanah dari Allah. Harta-harta yang kita miliki itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah. Jabatan yang kita miliki itu adalah amanah. Ilmu, pengetahuan yang diberikan kepada siapapun yang menuntut ilmu, dia itu untuk bawa kita disengit. Tapi perlu kita sadari bahwa ilmu yang kita miliki itu adalah amanah. Jabatan yang kita miliki itu semuanya adalah amanah. Maka hati-hati pada saat ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah apapun yang diberikan kepada kita, tabahamu itu kapan, maka dah kegeru yang segi amanah. Maka persoalannya, siapapun yang melanggar amanah itu, maka otomatis dia masuk dalam kategori munafik. Dan munafik tempatnya bidarkil asfali minan nar, itu adalah tempat yang paling bawah dari lapisan-lapisan api neraka. Maka sekarang perlu kita berdoa, Rabbana srib anna azab jahannam, ya Allah palingkanlah aku, najina ya Rabbana min azabiha wa min asbabihi. Ibuan tapakabila ka ibuan min azabih, boleh aku pacalan na yuru neraka jahannam, wa min asbabihi si bawah tapakabila tu ka ibuan, boleh aku sinip na pasabari wibagangkan na mata makaku api neraka jahannam. Makruh betuan nak maka dengi Rabbana srib anna, ya Allah jauhkanlah saya, jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang menyebabkan sampai saya dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Bid dunia ritujunna yibi atau tuhanku akulinoi bitaisiril a'mali sholihati tarik ka palomolomongan epua pagangkanna malumo ibigau jeru amala salewi. Jadi bakur betuan nah pibaca ni Rabbana srib anna azab jahannam wajtina bis sayyatil ma'siyati laha tapakabila tuka ibuah, boleh aku sidinna hidup-hidup salah dan perbuatan-perbuatan maksiat yang bisa menggiring saya untuk masuk ke dalam neraka jahannam. Lalu di dalam ayat itu disebutkan lagi, inna azabaha kana garama majibunana sengiatu pacalanna neraka jahannam, kana garama itu adalah sesuatu yang paling hina, yang paling buruk. Anu maka jaklak da iru ibu. Maka di patap seriwi, gorama itu juga memiliki makna lain. Yeru arai
kumak kedai arai goroma goroma denda betuana goroma denda wajain remu wajain remu wajain remu magi kira-kira nama kedai puang Allah Ta'ala inna azabaha kana goroma majib pun nanasin yaitu neraka jahannam kana goroma sesuatu yang harus dibayar nasabah indra ya nasabah engkau tu tahu mari lodongi kumpuang Allah Ta'ala ya dapengi dosana kumpuang Allah Ta'ala bagangkana kita tutu yeru nak tangat dan neraka tak tutu tangat dan neraka nasabah terima dua-duanya tapi iwi narekumak bicara jahannam tahu ya neraka jahannam

panopan na won na ibigaw, iing kakirituyun na yarwon na urampingi. Kalau kita ada dalam beberapa persoalan yang saya sebutkan tadi, hati-hati. Jangan lupa, indreng. Sesuatu yang tidak bisa dihapus ketika tidak tertunaikan. Maka orang yang dipersiapkan masuk di neraka jahanam, itu harusnya dia akan dimasukkan ke dalam neraka nasabah indreng. Tidak bisa dihapus, tidak bisa dihapus, tapi tetap dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan di neraka jahanam itulah akan dibersihkan, dicuci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dicuci dengan air, tapi dicuci dengan api neraka. Ya, panaru awla lahu, maka api neraka lah yang akan mensucikan baginya. Nah, itu di dalam hadis juga disebutkan. Nah, jadi bukan dibersihkan melalui air, tapi dibersihkan dengan melalui api neraka. Nah, inna azabaha kana syarran daiman wa halakan ghaira mufarikan liman uzziba bihi gharama. Inna azabaha majibun dapat jalan yaitu benerakai kana syarran daiman. Itu adalah keburukan daiman yang terus menerus, wahalakan dan kebinasaan, ghair mufarikan liman uzziba bihi gharama. Dia tidak bisa dipisahkan, dia tidak bisa terhindarkan dari neraka jahanam. Nasabah agi gharama, nasabah indreng, indreng yaitu. Nah, jadi ketat sekali kalau kita berbicara tentang neraka jahanam, berbeda dengan neraka-neraka yang lainnya. Nasabah indreng nasih itu. Mulaziman daiman bimanzilatil ghorimihi ligorimihi, wajib hukumnya dia bayar seorang yang berutang atas utangnya. Kamulazimati daini lil madyuni, pada si sengi wajib hukumna wajib jeruto makin rengi inrena. Jadi wajib hukumnya dia persis sama orang yang berutang, wajib hukumnya membayar utangnya. Nah, jadi ini keras sekali nih yang namanya neraka jahanam. Innaha sa'at mustaqarru wa muqama ay bi'sal manzili munziru wa bi'sa maqama. Agar betulnya Inna saat mustaqarru muqama majbunna yaru neraka jahannam nasin andre guru tabat tafsiriwi, ya dari itu onrom lesuh, ya dia tempat kembali dan tempat tinggal yang paling buruk, yang paling jelek di nagaga onrom kalakaja yaru onrom. Tidak ada lagi tempat yang lebih buruk selain daripada neraka jahanam. Maka demi bawa neraka sakar, neraka agan, makanya mana nih kau bicara ranaka itu? Tapi ini mak bicara tingkatan ranaka itu, tapi ini nasi onro teku kajana. Ya, ahamiyah Tuhan zihid doa. Tujuan daripada doa ini, yang kau makdeki padahal daripada doa ini, haitsu zakaraha Allah Ta'ala linnasi atna alaihim kama qala wa ibadur rahman. Pertama, pada saat Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an ayat tentang ini, tentang doa ini, Allah menyampaikan kepada kita nasaba milumi napaka lebih. Kenapa? Karena pada ayat itu Allah mengatakan wa ibadur rahman, hambanya Allah yang maha pemurah. Jadi narikumiluki ipaka lebih, kita mau masuk dalam kategori hambanya Allah yang dimuliakan, maka baca doa-doanya,
silakan dibaca doa ini, karena doa ini adalah salah satu jalan yang ditunjukkan oleh Allah untuk kita diakui sebagai hambanya Allah, ibadur rahman. Nah, jadi ini para kiai dodon. Kemudian yang kedua, innaha ja'at bisigatil fi'lil mudhari. Iwi adanna puang Allah Ta'ala disampaikan dengan dalam bentuk fi'il mudhari. Yari kemakadiki ini, aku bahasa Indonesia, kata kerja dalam bentuk sekarang dan yang akan datang. Walladzina yakuluna. Dan jadi yakuluna itu adalah fi'il mudhari dalam bahasa Arab, artinya kata kerja dalam bentuk sekarang dan yang akan datang. Apa yang bisa kita tangkap? Yang bisa kita tangkap dari pesan ini berarti Yewi Duangi, pada saat kita sudah mengetahui fadilah daripada doa ini, maka sekarang dan yang akan datang silahkan minta kepada Allah. Arilodoki kepuang Allah Ta'ala. Jadi mulai dari sekarang, nasabah yang kelingan di Yewi Alibirna Y22 mulai dari sekarang dan yang akan datang, maka silahkan dibaca doa ini, minta kepada Allah. Rabbana srif anna azaba jahannama inna azabaha kana gharama wa inna sa'at mustaqarra wa muqama. Mahpuncuk. Jadi silahkan mulai dari sekarang silahkan diminta kepada Allah, karena Allah menggunakan dalam bentuk fi'il mudhari. Maka dewi kaidah bahasa Arab, ketika Allah menggunakan fi'il mudhari tubidul istimrori wat tajadduni, maka perbuatan itu harus istimror, berkelanjutan, wat tajadduni, dan senantiasa harus diperbaharui. Jadi kalau fi'il mudhari, maka perbuatan itu harus berkelanjutan, berkesinambungan. Wat tajadduni, dan senantiasa diperbaharui. Tuli pakabari ya roga gai. Dia dapat kena cicin mi ilau, tapi bak kulik kuling ilau. Nah itu. Kemudian yang ketiga, yang bagi lidah ya ayah jemaah bidwaihi bainal khawfi war raja'i, dituntut bagi orang yang membaca doa ini dapat diwolawi yeru ar-raja wal khawf. Jadi dan biasa yang kelinga yibi ya singgir raja nariku mak bicara bikhi witawi yang kelinga yeru ar-raja wal khawf nariku mak bicara tasawuf witawi. Ketika kita berbicara masalah tasawuf, enam itu yang kelinga yeru ya singgir ar-raja wal khawf. Kau bicara bikhiwi, balik makadah rogona, sarak-sarakna, hukumna. Balik makruh, kau bicara bikhiwi. Tapi kau bicara tasawuf bitawi, apa hikmahnya, apa kemuliaannya, apa idenya, agar rahasiana. Itu nanti disebutkan di dalam kajian-kajian tasawuf. Makanya, yang ketiga di sini disebutkan oleh ulama kita, dituntut pada saat ketika dia berdoa harus memiliki sifat ar-raja, agar biasanya ar-raja penuh pengharapan kepada Allah. Dia berharap kepada Allah ar-raja, dan yakia dalam pengharapannya itu dapat dibolehi sifat tauhid. Jadi dua sifat yang harus dimunculkan pada saat berdoa menggunakan doa ini, di satu sisi merindukan Allah, menginginkan Allah, tapi di sisi lain dia juga sangat takut kepada Allah. Jadi makruh carana pigau ini dua-dua. Napurdula dei puangi, napujila dei puangi, tulumelo ini madani kepuang Allah Ta'ala, dan yakia di sisi lain dia juga merasa takut.
Nah makanya pernah juga terjadi ada seseorang sahabat yang bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, mata yaumal kiamah upana nasa namuli yuru yasengi kiamah makna nabita magna tulu kiamah miwaku tanang magna tulu kiamah miwaku tanang. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, agama menasih modalmu, apa yang menjadi modalmu sampai kamu itu selalu bertanya tentang hari kiamat? Suku nikah baca Quranmu, mega nikah sepanjang tangga bendimu, magna tulu ya rumahku tanangan. Maka sahabat ini bergetar, gemetar di hadapan baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, di banyak-banyak madhabi sepanjangku, di banyak-banyak madhabi baca Quranku, magi dibalik ku bakuru. Rasulullah, aku hanya punya modal, sidimi modal aku isurunan pungalat Allah yang bisa saya andalkan. Apa itu? Cinta kepadamu wahai baginda Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, man ahabbani kana ma'ibil jannah, siapa yang cinta kepadaku kana ma'ibil jannah, maka dia bersama dengan aku di dalam syurga. Jadi itu hebat, dan itu dua-dua salawat dua-dua salawat itu luar biasa, itu dua-dua salawat. Ada orang yang selalu bertanya tentang yaumul kiamat. Di satu sisi sama nabi lola demi merupik kubuang Allah Ta'ala, lisu kubuang Allah Ta'ala. Nah ya dia di sisi lain, dia merasa takut. Minta umum pada sahabat magi, di mana suku iru ibadana. Belum sempurna ibadahnya, belum maksimal sholatnya, belum maksimal bacaan Qur'annya. Ya doria sengin, arraja wal khawf, perasaan rindu dan menginginkan Allah, tapi di sisi lain dia juga merasa takut. Wih, melolak dekat jemaah aku buangnya, tapi wih, magi dikasih dosa aku. Nah, ketika dia muncul secara bersamaan, aku dirori tujuh nama barakat lah di hidup. Disinilah doa ini akan berberkah. Nah, sebab ibad dimulai di 2 isi.

العلاج النفسي لمرض العجب بالعمل. Ini adalah doa yang menjadi obat bagi kita, yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit hati, terutama penyakit makas, makutu. Jadi itu makutu bukan persoalan penyakit fisik, dia tuh makutu boleh lalat. Makutu beribadah, malas beribadah, malas mengaji, malas berzikir, bukan berada pada persoalan fisik, tapi sebenarnya boleh lalai. Maka doa ini

Karena pada ayat ini Allah mengatakan ibadur rahman yaquluna al-lail sujadan wa qiyaman wa ma azalika la ya'tamiduna ala salatihin. Jerwatan na puang Allah Ta'ala na tentu sempajitan nga bengi, lalu kemudian mereka itu senantiasa yang tamiduna ala salatihin mandandung ini sempajitna bal yat takiruna ila rahmatillahi, bahkan mereka itu sangat berharap terhadap rahmatnya Allah. Doa, maka doa ini yuwaridul qalbah, akan mewariskan hati maqamat tawadi, tawadi mewariskan hati untuk senantiasa pigau iyi dua-duanya, dan mewariskan hati untuk senantiasa mendirikan sholat-sholat lain. Jadi iyi berkah dua-duanya. Ternyata kalau ini berberkah, efeknya itu kita rajin melaksanakan sholat sholat tahajud. Tulu motokik bigau

Ka'bah pada kita baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Minimal 3 kali. Ada yang membaca 9 kali, ada yang membaca 3 kali. Dasarnya ini begini gitu. Marloduku puang Allah Ta'ala memuari maka bila wiku pacalan nabi narakai mabibali minarakai, mabibali minarakai.

nyerang-nyerang ke puang Allah Ta'ala, yang nyerang-nyerang ke puang Allah Ta'ala, sama ada saya ditulung melok titik ke mata, sama ada saya ditulung loki gerak, sama ada saya ditulung lelut repit ke puang Allah Ta'ala. Tapi sesenda mati nyeru yang ngeras di dosa-dosa saya. Tamralak dengan itulah tanda besar yang diberikan oleh Allah. Tanda sebagai orang-orang yang baik, bagi orang-orang yang merasakan itu. Jadi insya Allah biasanya kita ini rasakan kalau sudah terpelihara sholat tahajud, motok imat tahajud, sama ada sendiri saya kita patuti di rumah woi mata, dipikir-pikir ini agak jadi pas samari udah tetap di mata, tapi enggak tuh saya di rumah itu. Nah, itulah keberkahan. Baik, mari kita sama-sama berdoa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan membaca surah Yasin fadilah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi kiram. Al-Fatiha.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتين

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله

الظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: كل شيء قدير. تولج الليل في النار وتولج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Saya hubungi juga, tidak tembus. Olehnya itu, saya yang insya Allah mengisi pengajian subuh berkah untuk Jumat kali ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan daripada majelis ibadah, majelis ilmu kita ini, insya Allah. Amin. Dari Makwan dan Narum, sehubungan dengan musim yang kita alami sekarang, ya musim kemarau. Ditoba jena kemarau lade, cuma efeknya ya, melade ni narasakan itu win sabab berimbas kepada kurangnya air. Dari surah Al-Quraisy, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman li ila fi Quraisy, sebab kebiasaan kaum Quraisy. Ya. Ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu rihlatash syita'i was-shayf. Dia bepergian baik di musim panas maupun di musim dingin. Ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Tuhan daripada rumah ini, ya, Ka'bah. Ya. Allazi at'amahum min ju', yang memberimu makan sehingga tidak lapar, wa amanahum min khauf, dan memberimu rasa aman dari ketakutan atau kekhawatiran. Ya. Jadi musim panas dan musim dingin menggambarkan musim hujan dan musim kemarau. Ya, jadi orang-orang Quraisy itu senang untuk rihlah, ya, keluar bepergian. Ya. Apa tujuannya? Ya. Untuk bermuamalah, ya, lo dangkang. Dan penjelasan tentang keluarnya orang-orang Quraisy di musim dingin, musim panas ini sama-sama mendapatkan keuntungan. Jadi nereko mesui dangkang, pak bosi togi,

togi ya betuan na serat togi ya reka pak bosia togi tetek lolong ritu saro ya dia tetap mendapatkan keuntungan sehingga Allah perintahkan sembah Tuhanmu Tuhan daripada Ka'bah ini betuan na nareko lolong ko ritu papinyama ya tanpa membedakan musim hujan, musim kemarau, musim dingin maupun musim panas, tetap konsisten untuk menyembah Allah yang senantiasa memberi kita rezeki. Nangkai yandre deto malupu na, kemudian yang memberi jaminan keamanan. Ya, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir lagi kalau kita gantungkan segala-galanya hanya kepada Allah. Jadi tujuan na ayah ye tete isar rotawe narik kenapa kegune iro keadaan ni pak bosia tugi ya rega oleh serangnya ya tetap mendapatkan keuntungan kalau dimanfaatkan ya narik ko padangkan ener ko pak bosia ni na pemegai baluk na anu na tedun na jadi tedun na balu narik ko pak bosia ni ya pak tete ilaku itu sini reko serangi oleh palae aku tu sini balu es batu ya atau ya minuman dingin ya orang yang tahu kebutuhan orang sesuai dengan kondisi insyaallah tetap laku agak ganda tahu ya ia mina reko pak bosiangi naik es batu balu ya, dampak-dampak ki udah jadi tu maculok bawah mi sepatu yang ada nak laku. Ya, apa orang sudah sejuk karena musimnya. Ya, meke tahu eh. Ya, itu sih dari kopa pelangi. Ya, mapel lewat tu na jake loi balu. Jas hujan. Ya, makai dia tahu eh. Aja na julok. Tadi apa wetuna. Ya, jadi keuntungan dunia. Nah, agatosi palek saru ilolongan nareko natujuki keadaan. Ya, khususnya dua musim ini, panas atau dingin. Ya rega serangi, ya rega papusiang. Ya, agatosi palek sarota ditujunna ditu agamai. Maka kita sebagai orang yang beriman menyikapi keadaan itu menjadi sebuah ujian. Ujian. Ya, betuan nan rekobosiwi macak-cak keadaannya alhamdulillah bersyukur. Ya, syukur gitu. Ya, nareko pole-pole palai itu sabar. Nah, dua keadaan ini kalau kita menyikapi dengan baik, tak kejendai nak bita naita ummana lolongat dece mega. Ya, jadi antara dua keadaan nariki pangala taala papinya meng, ya rega nariki pangala taala pacoba nareko menyamang keadaannya, betul na tuju ki nyamang tu syukur. Nah tuju ki paco batu sabara maka de na beta dadadah ganna padecen na lolongan umatku ye ya gangka maka de na beta ajaban li amril mukmin ya saya kagum melihat urusan orang yang beriman saya kagum melihat sifat orang yang beriman ya tak kejenna ina beta naita umatna ya matepuk ya maka de magai ya in asabathu sarra'u syakara narek weling papinya meng wi tani apa to kanja ya syukur ih ya fa kana khairal lahu ya narek ko lolongeng papinya men syukur lolongeng dece ya makke apa langiru jadi narek ko natuju ki nyama to syukur lolongeng dece in asabathu darra'u sadara
Itu sinareku na tuju kiri tu pacoba sabarai maka nabi ta dicit tu ya roh. Jadi denang kana turugi nareko na uji ki puang Allah Taala imma ginaleki papinya meng na tu syukuru mua ya rega na tuju ki pacoba na tu sabara mua kullahu lahu khair nasa nabi ta dicemanang risesin. Ya. Jadi dari kebiasaan orang-orang Quraisy lulung ngisaro nasabak dang ke ngiriwet tu macake waktu mapalai tuli lulung ngisaro mega itu si di tu matepu enerikku nyama kenaki na kenaki susah na yulimuar itu ya hadapi ya kondisi ini si goma dicing tetek lulung ngisaro ya dari syukur kita atas nikmat dan sabar kita atas cobaan. Semua dapat pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun menyikapi sebuah cobaan dengan sabar tentu tania bawa maka da sabar mi bawang. Na itarima ya rokada angin na aja nagaga ijama lainge. Ya. Buat tuan na nerekko bale serangi na degaga bosi marakko pak galungi maci we na pak kampongi to sabaran na bawang ditu na maka da to sabaran na ditu kidu-kidu tidak sekedar menerima lalu tidak ada usaha ya gangkan na makum pai pak galungi supaya jangan tetap sabar melihat kering sampai mati padinya. Ya, makompa si kasi. Makompa. Ya, makompa si nang kasi male tabung gas na bahan bakar na. Ya. Ya. Aja tai tai tai maka da ok bawa ni ro aja bawa na nafti pamerungi masine apa. Nang kasi male gas. Ya, kong kamu ha. Ya, telinga si. Ya, tetap berusaha terus. Ya. Maka da degaga menre wena bore. Ya makanya pak kebawa ni roh pak busipi matu na mancur sih di sini tidak boleh kita diam tapi yang kasih masangan meli tambah-tambahi lamun na sumur bor na bor pe masih kasih jadi tetap kita sabar tapi berusaha untuk cari jalan termasuk kita sabar insyaallah dengan kondisi sekarang ini khususnya kumaya lekuange ya tapi usaha-usaha dunia seperti tadi tetap dilakukan juga pendekatan-pendekatan spiritual. Kita lakukan sholat istisqa Jumat kemarin. Jadi, ya, loki lapangange to masempajang sunnah to melodoa melobosi. Ya, alhamdulillah sampai Jumat hari ini ditu panapole busie tapi ang kena tanda-tanda ya merelun nih tapi dia pernah turun kira-kira agak pipas sabar nah dia nak turun busie nah tomelo dua muah ya, agak nak sabar ada tiga komponen masyarakat yang perlu introspeksi diri Bapak Ibu ya. Pertama pemerintah dalam hal ini ya pak toma perintah tak ya, yang kedua imam dalam hal ini sebagai pemimpin dalam bidang spiritual pasana idi imang ni para lo introspeksi diri yang kedua idi jamaah ya. Ternyata kalau kita cerita kondisi kampota umum di Sidrap kenapa air begitu kurang? Ya, sementara kita mau tingkatkan penghasilan pertanian kita, tapi kan butuh air. Ya, jadi usaha demi usaha luar biasa, toma parentata untuk mero tingkatkan penghasilata. Ya, kemudian dengan alat-alat yang sangat mendukung, canggih lah. Tapi kowe dekaga?
Eh marak ko tu tetep marak ke golong. Tapi di na peturan nu Pak Bupati tak di na di na capo akaleng. I oto pemadam sih na diwirengi galungi. Tapi wih, 50 oto pemadam, oto tangki tiwire galungi. Di na siaga ya ro marica galungi kasi na capo bawang ya ro 10 oto. Oto tangki wih. Begitulah na mujek pekus hitungan na kasi badeta. Ya napa rasakan maka de egan najik pali papinya mena puang Allah Taala di iya ya na uje saratu kapang oto tangki pas dia untuk bolo igalun na tawe de pana mari camana apa egan na masau males ya. Tapi alhamdulillah itu sudah perhatian luar biasa dari Pak Bupati ta untuk bagaimana membantu meringankan ya keresahan ya keluhan masyarakat khususnya di Pak Galung ya. Kemudian imam ya termasuk ini ya mungkin ada ibadahnya yang kurang, mungkin ada dosa kehilapan yang tidak disadari, tidak disengaja masana ini ya, ya mubalik. Jadi tadi sebagai pemerintah adalah umara, yang kedua ulama. Ya, ulama pada-pada nah ini mubalik ki, ustaz ki, imam ki, ya perlu introspeksi diri juga. Yang ketiga ini pak kampung. Ditoga gatu bela gau-gau salah kutumai masandra nasabari naturu pacobana puang Allah Taala yang meresahkan untuk kita semua. Ya, nah, saya terinspirasi untuk membaca sejarahnya Nenek Malom. Kebetulan kuyang lakuang mega nuna ya, peninggalan-peninggalan sejarah. Jadi kuburnya Nenek Malom tuacana si Denden Rapang angke kuang lakuang. Kemudian engkau bujung aku lakuang bujung buncita ya. Angka topa masih gitua peninggalan-peninggalan sejarah mana gitu. Ya, iro tomo tua tariolo, ya, tua cana si dendri, itelah nenek malomo, tese manamo kapang aseng aselina, lapangala atau lapagala, lapangala, iya, lapangala, ya, terkenal to, ya, lapangala. Nah, ini termasuk orang cerdas yang mendampingi kebijakan raja pada waktu itu ya, Raja Lapatiroi ya. Puretui kejadian serang bahkan sampai terjadi selama 3 tahun ya. Jadi dalam sejarahnya itu pure serang tania patoe tanai roh telut tahun sekitar 3 tahun dina turu besi ya Raja Lapatiro ya, sehingga iro raja iro ya, loi anu makutana ko Nenek Malomo maka da, kira-kira aga pasabaran na makue kada angin etana marap ko kampung dina turu besi. Ya, madoko kasi anu olokulu ena taro. De na tuo tanatanang. Iku carana ang kamelo nanre iron ni. Olokulu ena namu ilampai na marakumana to seri. Ternyata Bapak Ibu singkat cerita makada engka pangkau kena pak banuai melanggar hukum pada saat itu. Dan ternyata pelakunya adalah anaknya sendiri Nenek Malomo ya, lapangala ya. Aga yero pangkau kena yero anaknya yero 3 tahun yang lalu misalnya mapamula yero serang kurai najama galunna kemudian polo yero anunna ro sisir salaga aga sana yero ipake biasa salagana polo ipalacana iro watu na polo ipalacana sappagi sappa aju melo nalacaka pema dena runtu gangka ajunna tawena ala dena melo
aju palaca salaga, aju palaca salaga. Lalu kemudian iya naro na, ya, na perkirakan iye tomat tua cata iye nenek malu mama kena. Nauli iye na gau iye na sabari na magelli puang iye, ya, mengambil apa-apanya orang, mengambil barangnya orang tanpa minta izin. Akhirnya palaca salaga mi, palaca salaga. Tapi yang terbaca pada saat itu, nule ye na pasabar ngin na de na turbusin na puangin na saba, engke melanggar hukum, mengambil haknya orang lain tanpa minta kehalalannya. Ya, lalu kemudian alina sendiri lapangala untuk melom perenggir itu hukuman mati anakna. Anakna melom nauno na saba. Terbaca bahwa ia nerupa sabar nama resa pak kampungi dia nak turung busin nak puangi. Ya, sampai-sampai ero raja ero maka deh diringankan saja hukumannya. Tapi agak prinsipnya tua cata nangi nenek malum agak prinsipnya ya ina iya ada te keapo temarana. Ya, ina iya ada temakeapo temarana. Betuan nanarekku hukum tidak pandang dia keluarga, tidak pandang dia orang dekat, narekku salai tetei ihukum ijallah, hukum mati nalengi anak. Wah ini. Belajar dari kisah ini Bapak Ibu, maka dawe palaca salaga nasabari palik nadina turubusie. Kira-kira kui hubungkan kadang emakku kui he, iya. Ditu nakaga palaca salaga kapa apa namu salagana ditu ni gaga. Tapi agak kira-kira sahabat na engka wedding atas salang dosa na apa boleh rupa tauwe na de na tu rupa masih na kuang. Ya. Kita hubungkan dengan firman Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Iya. Mumpuk ni rega talen ni tu asolangan ngeri potanange ri tasie na sabari pangkau kena rupa tauwe. Jadi mari kita kembali introspeksi diri semua. Ya, introspeksi diri semua bahwa mungkin ada dosa yang kita lakukan sehingga ya Allah memberi cobaan seperti sekarang ini. Nah, termasuk saya teringat sebuah kisah. Ya. Yero kisah nairo Wahab Al-Munabbi. Ya. Wahab Al-Munabbi itu menceritakan dalam sebuah buku yang berjudul La Taqtar, La Taqtar. Nah cerita yang rutupan ritakan makada engkasek ditahu 70 tahun nama kasiwiam. Ya berarti wajah makanya ibadah aja tau ya. 70 tahun dia beribadah. Tapi ketika dia meninggal, ya rutun nama te ye tewe ahli ibadah ye menipi sahabana. Ya, manipi naita keluhan na yenang itu si emak kada terhalak kata masuruga. Ya, pitu puluh kataung emak kasiwiang. Toba kapoleri dosaku, tapi engkau di dosa nasabari dia panai putuskan kata masuruga gara-gara iye dosa si dia. Ya. Apa dosa yang dia lakukan Bapak Ibu? Lalu iku sedek bulana sedek gal darek na tau ya darek na melo ritu nanu na pacingi isinna melo imas sule isi tapa mala aju ko pala na tau aju pas sule isi ala lidi aga becu na ir melo pas sule isi ditu tu gak pada pajalo ye sekecil lidi sebagai pembersih kotoran gigi ya pas sule isi iya ronala lalu kemudian justru iya ronaseng de uelo ahalala kena iya ajuna tawiwala pas sule isi nasabari tertahan atama suruga pemasina pengalata. Nah, ini kisah yang diceritakan dalam buku La Taqtar oleh Wahab Al-Munabbi. Jadi dia nak dingicapa dosa becu apalagi nareko dosa maraja. Kemudian
juga datang cerita dari Haris Al-Muhasibi. Ya. Cerita yang sama, kisah yang sama dari Haris Al-Muhasibi. Tukang timbang. Ya, tukang timbang. Ya, maka tu si cerita ni ya, ya, masih satu Sri Murina Fuang Allah Ta'ala. Maka nama sisa naseng ternyata je dosa maraja yero ugau keng yero populewe tapi weh nasisa kak ya masisa kak Iris Suri Mundri itu kisahnya itu ya maka ya Haris Al-Muhasibi yero patimbang yero naseng pura kama timbang aga-aga pura kama timbang aga-aga di upacingi yero au angkeko yawana nuku yawana yero patimbang yero aunna dena pacingi. Itu tidak terdeteksi berapa gram itu debu yang menempel di alat timbangan. Lalu kemudian itu menambah kadar beratnya barang yang saya jual. Awumi mak deke ko litere ola asan ola. Ola awumi mak deke nahalangi ero lasunai tama cek dek. Nalapo iro setipis kulit bawang nalapo ice de awero nalapo ice de lasunai waktu nai liter itimbang iro nase selesai kare Sri Mundri de na melo kai petui makada salama muke keje yare kana de ai nalle kapang makwe nalle kapang akan aseng e pura ni lau timbang iro gagae pura ni utimbang nalur mak dan nase di na dewa lai pemeng pura ni na timbang mak dunu ice di dena lai pemeng tapan apa tama kantong na panaleng pangelih satu biji yang terjatuh saya tidak kembalikan lagi ke tempatnya, saya tidak berikan kepada orang pembeli, yaitu nak kapang selesai dari Sri Mundri si biji. Nah, perlu tu ya roi pikiri ki ide pangelih se rambutannya agama kadang. Siapa tahu nasuruh ki maco bapak balu iye maco barambuta maco balase iye odi jaji tu lalangatin na pabulu maka da coba mui gangka telu biji tapi ya rupa coba tadi na ise rekeng iye na coba ya se nasang an cuka cek dek coba geret na setengah-tengah coba sama peke-peke umpan coba si ya wala dek nasang cene-cene ini. Ya kau melimui pura nak coba nak limui ya mana kau macoba nasang ayah macuka dina jaji meli la haula wala quwata illa billahi alil azim ini ya, anu tamairi lalanna watata anu dina halala ya anu dina halala kalau sekecil palacak salaga sekecil pasula isi atau setipis debu yang menempel di timbangan lalu mengurangi haknya orang lain itu bisa meresahkan kita di hari kemudian. Maka ini nereko lebih panah ya roh. Maka ini nereko lebih panah ya roh. Ya Allah hak natawih. Ayah nero hati-hati ki nasabah. Di Suri Mundina Fuang Allah Ta'ala ya sengamni alewe maka da mega sempajakku mega puasaku tapi ternyata mega tur itu melu ipertanggungjawabkan mega tau pura ipajari ya gangka yero amalak tak capku mi pake makam aja indreng di Suri Mundina Fuang Allah Ta'ala ya neriset muflis orang yang bangkrut ya di hari kemudian. Kemudian ia tamair lana watatai. Ia tamair lana watatai. Ia roh anu Pak Barik Warra Ia roh Pak Barik Pak Barik Warra Nari kuburai Pak Barik Warra na tau kan engkau mak dekik kuih lana. Tabuka tapacingi wi kau dingi ipitapun nana ibu tay pun ana maka dai aku angka paling mon rupi lalena anu ku alak ku ye pabirik ku he
lo keri di bidang atau makanya maka ada itu jadi di najo lo keri angkama nama dek ke koro si biji war ya gangkamatu gara-gara iro si biji iro na ya makarro kasi hay di na halala iro papi dalek na pangal talak ya ya bisa lebih hati-hati. Ya taruh ni ya, makanya suku makro. Jadi ini satu kasus yang nyata. Biasanya najama Pak Ismail mapa beri war tekniknya amana engka labu na toy mak deke ko masinana na de na halala na rekoloki mapa beri koro na reko telesebu milu iwaja edo sebu na 500 koro. Jadi ero 500 sebagai peng linda ero kong kapali monro tapi namu ipakamaja masimpui tapi mapedi atin atau nasang noleka pangkas tangan liter monro koro na ditu panah lalakengi misalnya lebih narikku balik tapudangi maka data kurangi ipakamajata nama pacing halala dalle utarimae narikku balik engka apakah dengan pengurangan itu sudah lega hatinya. Ya rokor monro ya rohanu na intina. Jadi kanjana ipodangi maka da tosihan lalakang nariko angka hak yang kurang daripada usaha taya. Ya tosihan lalakang. Jadi ini promosi juga ya kongga melalui mapa beri angka tu diskonna ya sebagai usaha bagaimana saling membahagiakan saling menghalalkan. Ya, tania patuh. Pacalan aku angalatala ditujunna anu harang etama rilalana wa takali ta sini tomo-tomo la pikiran kai hadir agana sanabita ye agana sanabita ritujunna andre inu ngang harang etama rena wa tata ye aga ya juku angke mompo rilalana wa takali ta ye kullu lahmin nabata min haram sininna daging angke pekak rilalana lan rualita. Ya, pokok ipoleri anu harang, andreta, inuta anu harang. Daging yang tumbuh dari makanan yang haram agana sanabita panaru aulabi. Hanya api neraka yang bisa membersihkannya. Nauzubillah. Ya. Jadi mari kita introspeksi diri semua, terutama imangnya mega isuru mak doang mega wati isuru mak doang imang ye yeah, jadi nareko angke yero ande ne imang harang tasuru mak doang aja tahari na tarima kuang ye yeah. Jadi kuang ka imang atau pakai besara ion ri ion li melo doang tapastikan yero melo etapan ringa ni tapastikan yero melo etasidakan ni dalih halala dalih halala apa dia itu nabaraka dia nabaraka. Ya. Ndai ambaraka. Jadi idin nenangi imange. Ya. Aja tu si nama kada. Aja tu si nama kada. Taro mega amplok na pegawai sarai. Taro mega amplok na pasidakana imange uangke. Mau mak dapok mau dale. Ya. Eko pura ki mengala. Nangka 100 karung tengala. Ya. Ya, tapos su ni jolo seke na. Ya, apa kode na mesu seke na tu aja jolo tasidaka kode na mesu wajib na. de na mesu wajib na. Tapi solusi untuk kita saat ini kalau ada rezeki yang diberikan Allah, ya rajin-rajin ki bersedekah. Ya, bersedekah. Ya. Ya, tapi ya, tetap mengintrospeksi diri. Ya, mudah-mudahan pale kuangka de nama pacing iro kuliah taero ya dengan istighfar dengan bersedekah ya kemudian mengontrol kada ditu gaga usaha anu makala lain ia campuru ki widalek ku itu insyaallah mudah-mudahan Allah beri ampunan kepada kita semua ya. Dan kisah yang kita ceritakan tadi adalah dosa yang kaitannya dengan orang lain.
ia runarko angka dosa ta kufur Allah Ta'ala, angka ibadah ta lalai sempajat ta misalna lalai kutumelo toba nadampung ini pun. Tapi yang susah adalah dosa yang berkaitan dengan orang lain. Apa tomelo pa halal kana tomelo dampo pa langsung pada padanan nangi pasule isi pallah cak salagai kan di minelo halal kana na ditu jika galina. Tapi begitulah bagaimana agama kita menjaga kemurnian haknya orang dan diberikan ya, haknya sesuai dengan agama ya, agama insyaallah mengatur kita dengan baik. Sini na teman-teman lebih yang kehadiri, ya mudah-mudahan apa yang menjadi tausiah sebagai pengisi waktu pada subuh hari ini ada yang bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberi jalan terbaik, jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Prinsipnya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti diberi jalan keluar dari masalah yang dia hadapi dan Allah memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wabillahi taufiq wa sa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita berdoa sebelum kita bubar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.

Ceria di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara. Meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.

jahannamamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Engkau kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Baru saja Anda menyimak dikir Al-Ma'thurat. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. This is your radio.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
2: Buat elektrikian yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Elektrigen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jek, teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang lah.
5: Rumah makan Patato.
6: Bagus toh.
0: Dari Jalan Baluma Sepe, nomor 423, Lantai 2, Kota Parepare, inilah Radio Mesra, 102,8 FM, telepon 0421-23556, handphone 085-395-350-907, Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampe toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like and share. Tarik mang.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Tak sering pengusaha baru di Snaker Parepare hadirkan 4 inovasi guide kementerian hingga sertifikasi halal.
4: Program ini yaitu kalau di Jompi ini kan pelatihannya bersifat growth mindset, maksudnya bagaimana menumbuhkan semangat kewirausahaan. Dia sifatnya soft skill. Untuk dari balai-balai kementerian itu dukungannya dalam memberikan suplementasi pelatihan dalam bentuk kompetensi teknis. Jadi mereka nanti alumni-alumni ini kami kemarin sudah petakan selama 3 hari itu siapa yang mau dilatih ini mau dilatih ini, dan kemudian dalam waktu dekat kita paket-paketkan pelatihan itu.
3: Akodai PBPSI Parepare 2026-2030, Ahmad Aryadi siapkan pembinaan SDM dan bangkitkan kejayaan Poli.
5: Ini amalan yang sangat besar. Kenapa? Karena setahu saya, PBSI Kota Parepare memang agak redup. Tadi sudah sampaikan sama Ketua Poli paling terbawa. Seingat saya, di zaman saya izin rata-rata, Poli Parepare itu main harga selalu diundang keluar. Dengan saya, kepala pun semua diundang. Tidak jarang membawa nama Parepare kelas-kelas ini semua, kelas panggilan semua. Tapi lama-lama ini sudah hilang. Dan saya...
3: Terkait kode etik, Hakim Harfian Setiantoro tegaskan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran.
6: Kami itu terikat namanya kode etik hakim itu sendiri. Nah, itulah integritas itu jelas, Pak. Kebijaksanaan itu jelas di situ. Kemandirian itu harus ada. Nah, di sini yang harus diuji. Kalau tidak berkenan mengenai kode etik lah, laporkan saja ke kami. Ada sumber kanalnya yang terkait. Misalkan ke Badan Pengawasan, ada langsung nanti ke pihak yang bersangkutan, misalkan ke pimpinannya, misalkan di pengadilannya. Kalau dia masih menjabat di situ.
2: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare terus bergerak cepat dalam menekan angka pengangguran dan mewujudkan visi mencetak 1000 pengusaha baru melalui program Parepare Keren. Tahun ini, Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare meluncurkan 4 inovasi strategis guna memperluas jangkauan dan daya saing UMKM lokal. Keberhasilan program Parepare Keren mulai membuahkan hasil manis. Dari target 2050 alumni pelatihan tahun lalu, sekitar 75% diantaranya kini telah sukses mengoperasikan usaha dan meningkatkan perekonomian keluarga. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare Laude Alwarahman menjelaskan bahwa pelatihan dasar di Jompi yang berfokus pada pembentukan karakter dan mental wirausaha kini disempurnakan dengan 4 inovasi kompetensi teknis dan kemitraan.
4: Kalau di Jompi ini kan pelatihannya bersifat growth mindset, maksudnya bagaimana menumbuhkan semangat kewirausahaan. Dia sifatnya soft skill. Untuk dari balai-balai kementerian itu dukungannya dalam memberikan suplementasi pelatihan dalam bentuk kompetensi teknis. Jadi mereka nanti alumni-alumni ini kami kemarin sudah petakan selama 3 hari itu siapa yang mau dilatih ini mau dilatih ini, dan kemudian dalam waktu dekat kita paket-paketkan pelatihan itu, karena memang setiap kelas itu dibutuhkan 16 orang nanti Balai Besar Makassar, Balai Pelatihan Vokasi Pangkep, Balai Pelatihan Vokasi Makassar, nanti yang Banteng yang akan memberikan pelatihan kompetensi teknis itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun ini juga kami kemarin alhamdulillah datang di acara pembukaan Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, ya, yang ada di kantornya di Marosi di Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, Bapak Pak Iris Fandi itu hadir, dan dia juga siap memberikan dukungan untuk memberikan Kemarin bahkan sudah memberikan pelatihan di dalam sesi di Jompie itu selama 3 hari. 3 hari juga anggotanya melatih, yaitu bagaimana para UMKM kita ini yang alumni Pare-Pare keren bisa mendapatkan sertifikasi halal produknya secara gratis. Alhamdulillah kemarin juga sudah melatih dan mereka diberikan cara bagaimana caranya mengajukan untuk ketika sudah punya produk untuk dapatkan sertifikasi halal.
3: Melalui sinergi dengan Balai Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, BPJPH Sulawesi Selatan, Pasar Digital, Sekolah Sipla, hingga program bantuan tenaga kerja mandiri di aplikasi Sip Kerja, Istakar Pare-Pare optimis para pelaku usaha baru tidak hanya mendapatkan keterampilan teknis dan sertifikasi produk,

0: Fokus utamanya adalah membenahi sumber daya manusia serta menghidupkan kembali iklim kompetisi rutin yang sempat meredup. Selain itu, PBPEC juga berencana menyiapkan sarana lapangan di Bina Lipu serta mengoptimalkan sarana yang ada.
1: Ini amalan yang sangat besar. Kenapa? Karena setahu saya, PBC Kota Parepare memang agak redup. Tadi sudah sampaikan sama Ketua Koni, paling terbawa. Seingat saya, di zamannya saya izin, rata-rata pemain Parepare itu main tangkap selalu diundang keluar. Ingat saya, kepala umum semua diundang. Dan jarang membawa nama Parepare kelas-kelas ini semua, kelas pagian semua. Tapi lama-lama ini sudah hilang. Dan saya memang juga sempat komunikasi dengan Pak Wali, izin Pak Ketua Koni bicara masalah lapangan. Saya bilang, kenapa lapangan poli di lapangan saat ini itu tidak dimanfaatkan? Nah, beliau menyampaikan bahwa tidak ada kebanyakan poli-poli di Parepare. Itu yang saya ingin bersama. Betul-betul kita jadi, saya diskusi sama beliau. Nah, nanti saya menghadap sama beliau, kita ada. Dan saya juga sudah sampaikan sama pada saat juga, misalnya kita akan membuat juga lapangan di Bina Lipu. Saya minta di Bina Lipu itu ada lapangan juga bisa dimanfaatkan. Misalnya nanti kita kepengurusan, kita akan pertama-tama itu mungkin melihatkan.
0: Selain pembenahan internal dan fasilitas, PBPEC Parepare juga mulai memasang target jangka panjang untuk mempersiapkan tim handal menghadapi ajang Porprov di Luwu Timur tahun 2030 mendatang. Insan mesra menjaga martabat peradilan. Hakim dituntut memegang teguh integritas, kemandirian, dan kode etik profesi. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh perilaku oknum hakim diimbau memanfaatkan kanal pengaduan resmi. Hakim Pratama Arfian Setiantoro SHMH menegaskan bahwa hakim terikat oleh kode etik yang membatasi mereka untuk berkomentar terkait penilaian perkara di luar sidang. Hadir dalam dialog ngopi berjamaah di Radio Mesra Jumat malam, Arfian menjelaskan bahwa masyarakat memilih hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran etik melalui badan pengawasan atau pimpinan pengadilan setempat.
2: Itu terikat namanya kode etik hakim itu sendiri. Nah, itulah integritas itu jelas, Pak. Kebijaksanaan itu jelas di situ. Kemandirian itu harus ada. Nah, di sini yang harus diuji. Kalau tidak berkenan mengenai kode etik lah, laporkan saja ke kami. Ada sumber kanalnya yang terkait. Misalkan ke badan pengawasan, ada langsung nanti ke pihak yang bersangkutan, misalkan ke pimpinannya, misalkan di pengadilannya. Kalau dia masih menjabat di situ. Sangat bisa kalau dia di sidang etiknya dia melanggar. Mohon maaf, Pak. Misalkan seperti ini. Dari hakim tersebut dia enggak ada masalah di kantornya, tapi dia dalam pelaksanaannya, mohon maaf nih, misalkan dia punya istrinya 2-3. Nah, itu jadi sudah terbukti kan di situ kan dia melanggar kode etiknya di situ dari hakim dan sudah diuji ada sidang etiknya. Lah itu kalau saya menilai itu kelakuannya lah itu tidak sesuai dari moralnya dari hakim itu sendiri.
0: Arpia menambahkan penegakan sanksi hingga pemecatan dalam sidang etik merupakan bukti komitmen lembaga peradilan dalam menjaga kehormatan profesi dan kepercayaan publik.
3: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Liktua, warisan para senior kita, merangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8, Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan

0: kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Elektrigen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
3: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
4: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, selalu pay kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
4: Ikan apa mau nak makan?
5: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
4: Betul sih jenak teman-teman mau mepan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana. Kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
6: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
5: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang, nah?
7: Rumah makan Patato. Bagus, toh?
8: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.